0: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosien Anwar melaporkan.
1: Kapainya juga nggak ada kejelasan. Jadinya ya udah buru sampai
2: bandara. Aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
1: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian kayak pengumuman yang karena erupsi Anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi, ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
3: Jam berapa tadi, Mas?
1: Awalnya harusnya 9.50 berangkat.
2: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih menuturkan, KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
4: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
2: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
0: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
5: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutlah di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72 ribu hektare yang terbakar, 939 hektare diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
3: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
5: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutlah juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
7: Laporan khusus.
6: Kita harus siap menghadapi keadaan.
8: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
9: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
10: ada tsunami ya,
9: banjir, terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
11: Pak, dengan ada bencana ini kuartal 3 aman nggak Pak?
9: Aman.
12: Ya. Aman tuh gimana Pak?
9: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
12: Berarti masih sesuai target pemerintah?
9: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
8: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
6: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
8: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
13: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026
7: bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
8: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
10: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi, gitu Mbak.
13: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
14: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang, kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar, itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis, kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar demikian tadi Warta Berita Pro 3 Jakarta telah kita ikuti bersama, dan saat ini kita kembali bersama Radio Republik Indonesia Melabuh, dan sebentar lagi kita akan bergabung dengan Korwil Nusantara 17 dalam acara hari ini, yaitu informasi se-Aceh yang kita ikuti bersama Korwil Nusantara 17 sebentar lagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umah, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umah, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya, Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Teku Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teku Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cek. Aduh, bagaimana ini, lama sekali.
1: Cek.
0: Hah? Om John namanya. Om John, bagaimana? Bisa didengar suara saya, Om John? Suara Om John tidak ada di sini.
1: Suaranya.
0: Belum ada suaranya, Om John. Aduh, saya baru pertama kali nih ketemu sepertinya. Oke, baik. Dari BMKG juga

0: Terima kasih, Dimas.
1: Nggak bisa dengar suara kita. Dia, suara dia ada di sini. Pendengar Anda
0: akan
1: masih
0: digunakan
1: bersama
0: di
1: kami,
0: Kabupaten Aceh Besar.
1: Yang
0: kedua, alat tersebut merupakan bantuan Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian melalui APBN tahun 2024. Dan Dinas Pertanian dan
2: Dengan siapa
0: Pangan
2: itu?
0: Kota Sabang menyerahkan bantuan itu kepada kelompok tani pada 29 Oktober 2025. Nah, setelah diserah terima, dua traktor tersebut diperuntukkan bagi kelompok tani Setia Kawan di Kampung Paesnara dan kelompok tani Bena Usaha di
1: Oke.
0: Kampung Balohan Sabang. Persoalan keberadaan traktor mulai terungkap itu pada 2026 ini ketika seorang petani mendatangi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang untuk menyewa salah satu alat tersebut. Dan saat dinas menghubungi kelompok penerima, diketahui bahwasanya traktor yang seharusnya
1: Halo.
0: berada di Sabang ini sudah tidak ada lagi ya di berada di wilayah Sabang. Dan penelusuran kemudian mengarah ke Kabupaten Aceh Besar, yaitu dua unit traktor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar
1: diserahkan kepada kelompok penerima yang ada di Sabang dan penggunaan di daerah lain semestinya memiliki dasar dan mekanisme yang jelas agar status serta juga pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan. Demikian informasi dari Sabang, dan informasi yang kedua itu informasi untuk informasi cuaca di pagi hari ini. Sabang alhamdulillah cerah berawan ya, Mas Dimas.
2: Oke, baik. Terima kasih Bang Jeffrey dari Sabang. Dan Mbak Bu justru sudah hilang nih ya. Mungkin coba hubung kembali untuk teman di Melabuh. Tadi Om John katanya ya namanya. Dan oke, saat ini sudah terhubung bersama rekan perakirawan Angga Tirta yang akan menyampaikan informasi cuaca. Kita simak dulu informasi cuaca ya. Assalamualaikum Bang Angga Tirta. Apa kabar pagi ini?
3: Alhamdulillah sehat Bang.
2: Sehat ya. Boleh langsung saja Bang diupdate untuk informasi perkan cuaca hari ini. Silakan.
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI. Berikut kami sampaikan informasi perkan cuaca khususnya di hari ini bertepatan dengan hari Selasa 8 September 2026. Secara umum BMKG hari ini mencatat peningkatan curah hujan dibandingkan kemarin. Pada pagi hari secara umum diperkirakan wilayah Aceh dalam kondisi cukup baik, yaitu cerah berawan. Masih terdapat potensi hujan ringan untuk wilayah Simul dan sekitarnya. Kemudian pada siang hari ini kami catat belum terdapat potensi hujan, artinya seluruh wilayah Aceh masih dalam kondisi cerah berawan. Kemudian pada sore hari ini kami lihat terdapat potensi hujan merata di wilayah Aceh. Cukup tinggi yaitu untuk wilayah pesisir tengah, wilayah tengah, Aceh tengah, Benar Meriah, Gelo, serta Aceh Tenggara. Kemudian juga pesisir utara juga kami pantau juga sama, mulai dari Loksmawe, Aceh Utara, Aceh Timur, hingga Aceh Tamiang juga terjadi hujan. Sama halnya untuk wilayah pesisir barat, mulai dari Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagarai hingga Aceh Selatan juga kami pantau pada sore hari terjadi hujan intensitasnya ringan hingga sedang. Sementara pada malam hari kondisi cenderung membaik dan masih bertahan untuk sebagian wilayah, diantaranya wilayah Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, dan wilayah

0: Oke, Luas. Sementara untuk wilayah lainnya itu masih dalam kondisi cerah berawan. Khususnya untuk Banda Aceh, Aceh Besar sendiri hari ini kami masih memantau belum adanya potensi hujan. Potensi hujan ada namun hanya potensi hujan ringan khususnya pada sore hari dan potensinya masih cukup kecil. Angin sendiri hari ini dominan berasal dari selatan hingga ke wilayah barat. Kecepatan dirasakan masih cukup nyaman, berkisar antara 5 sampai 15 km/jam, artinya masih dalam kondisi normal. Karena biasanya angin ini akan berdampak terhadap peningkatan tinggi gelombang, dapat pula kami laporkan khususnya ketinggian gelombang wilayah Aceh. Khususnya hari ini lintasan penyeberangan Banjai Sabang kami pantau cukup baik. Gelombangnya dalam kategori tenang hingga sedang, berkisar antara 0,5 sampai 1,25. Ya, ini cukup baik dan cukup aman untuk aktivitas penyeberangan maupun pelayaran. Sementara lintas barat baik dari Calang Sinabang, Melabuh Sinabang, ataupun Labuan Haji Sinabang juga pantau sama, Bang. Yaitu gelombangnya cukup baik untuk aktivitas pelayaran.
1: Baik.
0: Sementara untuk Samudra Hindia Barat Aceh, itu kami pantau hari ini masih terdapat potensi gelombang lebih dari 2,5 meter. Artinya cukup untuk menjadi perhatian untuk aktivitas nelayan. Begitu, Bang.
1: Oke, baik. Adakah yang buat lain mungkin atau boleh disampaikan untuk potensi cuaca beberapa hari ke depan, Bang Angga?
0: Baik, untuk hotspot sendiri ini kami pantau cenderung terjadi penurunan signifikan untuk wilayah Aceh. Artinya memang karena dalam beberapa hari ke depan potensi hujan terus meningkat. Dalam 2 hingga 3 hari potensi hujan kami pantau ini akan cukup meningkat dalam kategori ringan hingga sedang. Namun pada hari ke-4 hingga ke-5, ke-6 itu kami melihat adanya potensi peningkatan yang lebih signifikan lagi. Artinya memang satu minggu ke depan itu potensi hujan akan cukup tinggi dan akan cukup cukup tinggi untuk wilayah Aceh. Karena memang saat ini kita wilayah Aceh juga sudah memasuki musim transisi menuju musim penghujan. Artinya kondisi udara dan kondisi cuaca cukup labil sehingga potensi hujan juga cukup tinggi. Begitu, Bang.
1: Baik, terima kasih rekan Angga sudah menyampaikan informasi cuaca untuk hari ini. Assalamualaikum dan selamat bertugas kembali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, sudah kita simak informasi perkembangan cuaca pagi ini untuk Provinsi Aceh. Dan kita coba cek sound kembali untuk Om John di Melabuh. Bagaimana Om John, sudah bisa didengar suaranya?
2: Halo Banda Aceh.
1: Aduh, kita masih belum bisa dengar ini suara dari Om John. Oke, okay. Saya ke Mbak Dewi deh, ke Lok Sumawe. Silakan sampaikan informasi dari Lok Sumawe. Kayaknya teman-teman Melabuh lagi gercep tuh, lagi benerin gitu ya, agar kita bisa dengar suara dari Melabuh. Silakan Mbak Dewi dari Lok Sumawe, informasi apa yang bisa dibagikan?
3: Baik, terima kasih Dimas. Kalau kondisi cuaca di pagi hari ini untuk Lok Sumawe sudah cukup cerah. Dan informasi dari Lok Sumawe, ini ada informasi terkait dari Aceh Utara ya. Jadi rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-800 Samudra Pasai di Kabupaten Aceh Utara ini resmi digelar ya. Jadi ada berbagai ajang kegiatan, mulai dari ziarah ke makam para leluhur, kemudian juga sidang paripurna di DPRK, dan juga pengibaran bendera, hingga gelaran event hiburan dan juga budaya atau piasan Pasai. Jadi kegiatan tersebut ini, Dimas dan teman-teman, ini dipusatkan di lapangan upacara kantor Bupati Aceh Utara Landing, dan ini berlangsung dari tanggal 7 kemarin hingga 13 September 2026. Dan seluruh persiapan kegiatan ini juga telah dirancang dengan matang dan dijadwalkan berlangsung lancar, dan pastinya ini adalah pengungkapan dari momen peringatan 800 tahun ini punya tujuan penting, yaitu sebagai media edukasi, kemudian juga pewarisan nilai-nilai sejarah bagi generasi muda agar dapat meneladani ya terkait dengan kejayaan para leluhur Endatu di masa lampau. Dan juga dihimbau dan memohon dukungan dari seluruh lapisan masyarakat serta pihak terkait untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama jalannya rangkaian acara, khususnya dalam penegakan nilai-nilai syariat Islam. Begitu Dimas dan teman-teman, informasi dari Kota Lok Sumawe.
1: Baik, terima kasih Mbak Dewi di Lok Sumawe. Saya ke Singkil, ada Bung Junta di Singkil. Melabuh boleh ya, kalau ada sudah mau cek suaranya boleh cek aja ya. Silakan Bung Junta, apa kabar di Singkil, cuacanya bagaimana pagi ini?
4: Baik, terima kasih Bang Dimas. Cuaca di Aceh Singkil pagi ini cerah berawan dan informasi lain yang dapat kami hadirkan yaitu terkait melestarikan warisan budaya sekolah memperkenalkan kuliner tradisional kepada siswa. Pendengar, di tengah maraknya gempuran makanan siap saji dan kuliner tren yang sekolah menengah atas dengan SMA Negeri 1 Gunung Raya Aceh Singkil memperkenalkan makanan ataupun kuliner matang dan belabah manuk kepada siswa. Kepala SMA Negeri 1 Gunung Raya Aceh Singkil berwakil kepala siswaan Ridwan Shah mengatakan melalui kegiatan festival dan perlombaan perkenalan sekolah tersebut bertujuan untuk memperkenalkan kuliner khas kepada siswa. Kemudian tambahnya langkah nyata yang dilakukan pun selain sebagai upaya untuk melestarikan warisan budaya daerah, juga hal ini sebagai bagai edukasi dan pemberian pemberian mendalam pada para siswa agar dapat membuka mata bahwa makanan ataupun kuliner tradisional daerah bukan sekedar komoditas konsumsi, melainkan simbol peradaban dan sejarah leluhur suatu daerah. Selanjutnya melalui perkenalan kuliner khas daerah kepada siswa-siswi diharapkan dapat memberikan pengetahuan bahwa kuliner kita matang dan belabang manuk ini juga telah diterbitkan sebagai kuliner budaya tak benda WPTB Kabupaten Aceh Singkil serta dapat memberikan pemahaman kepada siswa-siswi tentang saja yang menjadi ciri khas daerah satunya dari kuliner terbaik. Terima kasih. Saja dari Aceh Singkil, Bang Dimas.
1: Baik, terima kasih Bang Juntak dari Singkil. Kita geser kembali ke Melabuh. Bagaimana di Melabuh sudah bisa?

0: cerah berawan.
1: Ada kabar apa yang dari Takengon?
0: Untuk wilayah tengah dia ada satu ikon ya Bang Dimas. Sebanyak 327 peserta mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tahun 2026 tingkat Kabupaten Bendermaya yang berlangsung 7 hingga 9 Februari 2026. Ajang ini diikuti peserta dari jenjang MI, SD, SMP hingga MA ataupun SMA sebagai wadah untuk mengembangkan potensi, kemampuan, dan prestasi peserta didik. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bendermaya, Tarmizi SAGMPD, memberikan arahan sekaligus memantau langsung pelaksanakan OMI di Aula Kantor Kemenag Bendermaya Senin 7 September 2026 lalu. Di hadapan para peserta, Tarmizi memberikan semangat agar mereka tidak menjadikan kompetisi semata-mata untuk mengejar juara, tetapi juga sebagai kesempatan untuk belajar, mengukur kemampuan, dan menambah pengalaman. Mengingatkan peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas dan menghargai setiap proses selama mengikuti OMI. Menurutnya keberanian untuk tampil dan memberikan kemampuan terbaik merupakan bagian penting dari sebuah prestasi. Tarmizi berharap OMI dapat melahirkan siswa-siswi berprestasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, semangat juang, dan sikap yang positif. Dia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kompetisi tersebut. Dalam pemantauan tersebut, Tarmizi didampingi Kasih Pendidikan Islam Dr. Hajah Mariani MPD beserta staf Pendis dan pengawas madrasah. Pelaksanaan OMI 2026 tingkat Kabupaten Bendermaya berlangsung selama 3 hari. Dimulai dari 7 September hingga dengan besok ya 9 September 2026 dengan peserta dari berbagai jenjang pendidikan. Itu satu info Bang Dimas dari Bendermaya wilayah Tengah Aceh.
1: Baik, terima kasih Bang Ari.
0: Terima kasih.
2: Iya. Halo.
1: Oke, dari Melabuh sudah ada ya suaranya ya.
2: Iya ada suaranya, ada laporan aja ya.
1: Oke, langsung saja silakan. Om John nih ya.
2: Iya.
1: Silakan, silakan.
2: Baik. Di kesempatan ini untuk Melabuh cuaca sendiri sangat bagus. Tidak ada hujan. Ini tim sedang memperbaiki, namun ini darurat kita pakai Android ya. Laporan kejadian ke MP Sinabang kemarin itu terlilit tali jangkar tongkang ya di perairan Melabuh. Dan terus hari ini memang selamat semua, tidak ada yang mengalami musibah dalam insiden terlilitnya KMP Sinabang di dari Sinabang menuju Melabuh. Dan data yaitu nahkoda Panaihan Siregar dan ABK berjumlah 18 orang untuk muatan manifest terlampir berangkat dari Sinabang Minggu tanggal 6 September 2026 pukul 18.30. Estimasi tujuan di Pelabuhan Kuala Bubun Aceh Barat Senin 7 September 2026. Dan untuk saat ini semuanya selamat, tidak ada mengalami kendala apapun. Kapal sudah bersandar di dermaga sejak kemarin. Dan insiden tersebut menyebabkan kapal mengalami kendala dalam melakukan pelayaran sehingga diperlukan penanganan cepat untuk memastikan keselamatan kapal beserta seluruh pihak yang berada di dalamnya. Dan setelah menerima informasi, unsur dari KSOP, Pulau Eru, TNI Angkatan Laut bergerak melakukan upaya evakuasi dan pengamanan dalam proses penanganan KMP Teluk Sinabang. Selanjutnya lakukan towing atau penarikan menuju tempat yang aman, yaitu ke Pelabuhan Kuala Bubun. Itu informasi dari Melabuh.
1: Baik, terima kasih Om John Nehru ya.
2: Iya, Om John Nehru.
1: Oke, baik. Akhirnya saya kenal sama Om John Nehru. Biasanya cuma dengar suara aja ini.
2: Iya.
1: Saya juga sampaikan satu informasi dari Banda Aceh, sebanyak 382 jemaah umroh yang sebelumnya dialihkan mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh akhirnya diberangkatkan kembali ke Jawa Barat. dan mereka diterbangkan Garuda Indonesia menggunakan pesawat GA981 pada kemarin siang dan menuju Bandara Kertajati. Dan setelah tiba di Kertajati, jemaah akan melanjutkan perjalanan menggunakan bus menuju Bandara Soekarno-Hatta. Dan selama berada di Banda Aceh, seluruh jemaah diinapkan di Asrama Haji Aceh. Tentu pendengar, langkah ini dilakukan untuk memastikan jemaah tetap nyaman dan tidak terpancar selama menunggu keberangkatan. Dan sebelumnya penerbangan dari Jeddah menuju Jakarta dialihkan ke Aceh akibat penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta. Dan penutupan ini dilakukan karena sebaran abu vulkanik dampak erupsi anak gunung Krakatau. Oke, kita itu saja informasi dari Banda Aceh dan terima kasih teman-teman semuanya ya yang sudah bergabung pagi hari ini, sudah menyampaikan kabar terbaru dari daerah masing-masing. Dan selamat melanjutkan aktivitas pagi ini, mudah-mudahan tetap berjalan lancar. Kita akhiri ya, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap...
1: Pendengar, baru saja kita ikuti Kabar Aceh bersama Karun Santara 17. Saat ini kembali bersama Radio Republik Indonesia Melabu dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persiambu. Kami menemani Anda hingga saat ini, nanti sebentar lagi akan ada Eri Menyapa yang membahas tentang desa Gampung berkualitas di Aceh Barat bersama DP3AB. Ada Sekretaris DP3AKB Cud Hasanuddin nanti yang melalui Zoom. Namun sebelum tersambung Zoom, kita ikuti informasi dan lagu-lagu hiburan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Savitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

11 September 2026, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, pendengar Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabu di udara, bekerja pada gelombang 97 MHz, dan saat ini kita sudah tersambung sama Pak Cut Hasan di link Zoom meeting membahas kampung berkualitas di Aceh Barat dan Sekdis DP3KB. Cut Hasan Udin sudah ada di ujung telepon, sudah ada di ujung di link telepon. Kita coba sapa. Assalamualaikum Pak Cut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar nih Pak Cut?
1: Alhamdulillah Bang Jon.
0: Sehat ya Pak Cut?
1: Alhamdulillah sehat. Tetap, walaupun sedikit
0: iya,
1: ini ya.
0: Iya. Iya, tetap semangat Pak Cut ya.
1: Iya, ya.
0: Baik. Amin. Pak Cut. Memang menarik kita bahas kampung yang berkualitas di Aceh Barat. Mungkin kita kasih pemahaman dulu kepada masyarakat apa itu kampung berkualitas di Aceh Barat Pak Cut. Silakan Pak Cut.
1: Baik, terima kasih Bang
0: Jon.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kami dari DP3AKB mungkin akan sedikit memberi pemahaman terkait dengan kampung KB ya. Nah, jadi yeah. KB bukan keluarga berencana, tetapi kampung keluarga berkualitas. Kampung keluarga berkualitas ini sudah dicanangkan sejak tahun 2016 ya, yang merupakan salah satu program dari Kemenduk Bangga, Kementerian Kependudukan dan Pembinaan Keluarga atau BKKBN ya, dulu BKKBN ya. Sekarang sudah jadi salah satu kementerian.
0: Iya, iya.
1: Di Aceh Barat saat pencanangan pertama dulu lebih terkenal dengan Kampung Muslimah, Kampung Muslimah. Ada beberapa desa, bahkan salah satu kampung di Aceh Barat itu Kampung Pasipinang, Kecamatan Merbo, itu jadi salah satu kampung KB atau kampung keluarga berkualitas, menjadi role model untuk nasional. Ada dari provinsi-provinsi lain bahkan melihat melakukan kaji banding ke Kampung Pasipinang. Kemudian dalam pelaksanaannya ada maju mundur sehingga pada tahun 2022 itu keluar instruksi presiden nomor 3 tahun 2022 untuk optimalisasi ya penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas ini. Apa itu kampung berkualitas? Yaitu adanya keterpaduan program kependudukan, kemudian program keluarga berencana, dan pembangunan keluarga serta sektor lain. Seperti misalnya sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor keagamaan, olahraga, dan sektor-sektor lainnya yang dilaksanakan itu secara terintegrasi dan sistematis di suatu kampung. Dengan tujuan apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang lebih mendetailnya adalah untuk meningkatkan kualitas keluarga kecil di dalam masyarakat tersebut. Kemudian tentunya dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan kelompok-kelompok kerja. Kelompok kerja dalam pelaksanaan kampung keluarga berkualitas ini. Jadi ada empat seksi untuk pelaksanaannya. Yang pertama ada seksi penyediaan data keluarga dan dokumen kependudukan. Kemudian yang kedua ada seksi perubahan perilaku keluarga. Yang ketiga kemudian seksi peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga. Kemudian yang keempat seksi penataan lingkungan keluarga dan masyarakat. Tentunya masing-masing seksi ini punya program dan kegiatan masing-masing. Pak Ibu pendengar RRI yang kami muliakan, tahun 2022 25
0: Ya.
1: DP3 AKB sudah melakukan sosialisasi dan pembinaan di 38 Gampoh di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Kemudian pada tahun ini kita merencanakan akan melakukan sosialisasi pembinaan di 72 Gampung yang
0: Ya.
1: ada di wilayah Kabupaten Aceh Barat.
0: Ya.
1: Prosesnya sedang berjalan
0: Ya.
1: di setiap kecamatan. Kita setiap hari melakukan sosialisasi-sosialisasi dengan pembagian tim di masing-masing kampung.
0: Ya.
1: Kemudian kita lanjut, apa yang menjadi program dan
0: Gampung.
1: kegiatan dari
0: Gampung Putra.
1: masing-masing Pokja tadi ya?
0: Ya, ya.
1: Ada tadi empat seksi. Yang pertama, seksi yang pertama yaitu terkait dengan Pokja penyediaan data dan dokumen kependudukan. Salah satu program itu ada rumah data kependudukan dan
0: Ya.
1: informasi keluarga. Jadi kita harapkan di Gampung itu punya satu
0: Data pendudukan.
1: pengelolaan data
0: Ya, ya,
1: terkait
0: ya.
1: dengan informasi dan rumah data. Kalau kita lebih menyebutnya rumah
0: Rumah
1: dataku.
0: data ya.
1: Jadi ada kelompok yang melakukan kegiatan-kegiatan pengumpulan, verifikasi,
0: Ya.
1: analisis, kemudian melakukan penyajian dan pemanfaatan data,
0: Ya, ya.
1: sehingga diharapkan di kampung tersebut benar-benar punya satu base data itu yang saat-saat dibutuhkan tersedia, dan tentunya data-data tersebut harus selalu dilakukan update.
0: Iya.
1: Kemudian di samping itu juga kita mengharapkan ada kesadaran masyarakat
0: Iya.
1: atau dilakukan kegiatan-kegiatan untuk menggerakkan masyarakat untuk melakukan pencatatan-pencatatan kelahiran,
0: Iya.
1: perkawinan, dan kematian. Mungkin selama ini kalau kelahiran dan perkawinan sudah bagus, tetapi yang masih kurang di kita adalah untuk melakukan pencatatan-pencatatan kematian. Padahal itu sangat dibutuhkan untuk program-program dari pemerintah.
0: Iya, iya.
1: Ini terkait dengan Pokja 1. Jadi
0: Pokja satu. Iya.
1: ada dua tadi kegiatan, ada rumah tangga kependudukan dan informasi keluarga, kemudian pelayanan administrasi kependudukan di mana kita menggerakkan masyarakat supaya selalu melakukan pencacatan untuk kelahiran, perkawinan, dan kematian.
0: Iya, iya, iya.
1: Kemudian kita lanjutkan yang kedua. Kedua itu, seksi yang kedua itu Pokja perubahan perilaku. Jadi kita harapkan ada satu kelompok lah, satu program kelompok kerja yang melakukan kegiatan-kegiatan untuk perubahan perilaku. Itu ada beberapa program.
0: Ya.
1: Ada program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS.
0: Germas.
1: Ini yang berhubungan dengan kesehatan.
0: Kesehatan
1: Jadi
0: ya.
1: ada beberapa indikator
0: Ya.
1: seperti misalnya bagaimana menggerakkan masyarakat, ada aktivitas fisik ya, ada senam misalnya di
0: Iya,
1: kampung
0: iya.
1: tersebut,
0: Iya.
1: dan kemudian bisa melakukan kegiatan-kegiatan promosi ya, mau makan sayur, makan buah seperti itu. Kemudian juga kegiatan program mulai yang lain, apa namanya, bina keluarga balita, bina
0: Iya.
1: keluarga remaja, bina keluarga lansia. Jadi
0: Iya.
1: masing-masing kelompok ini bisa dilakukan aktivitas dalam kelompok tersebut sehingga bisa memberikan kualitas kehidupan baik pada tingkat balita, remaja, dan lansia. Kemudian yang lain ada edukasi-edukasi ya
0: Ya.
1: terhadap kesehatan reproduksi, KB. Kemudian ada bimbingan calon pengantin, bimbingan
0: Ya.
1: penyuluhan konsultasi keagamaan. Kemudian terkait dengan pencegahan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan.
0: Ya.
1: Kemudian ada advokasi terkait ASI eksklusif sampai advokasi atau informasi-informasi terkait dengan kawasan tanpa merokok. Jadi ini kalau kita lihat memang lebih banyak ke sektor kesehatan. Jadi diharapkan Pokja ini bisa menggerakkan masyarakat. Salah satu mungkin dengan keaktifan posyandu, kegiatan-kegiatan ini bisa dilaksanakan di kampung tersebut. Tentunya di samping pelaksanaan kegiatan harus dilakukan dokumentasi pelaporan sehingga kegiatan-kegiatan ini bisa diketahui oleh pihak luar.
0: Iya.
1: Ini untuk Pogja 2,
0: Pogja
1: maksudnya.
0: 2.
1: Kemudian Pogja 3, Pogja 3 yaitu Pogja peningkatan cakupan pelayanan dan rujukan. Jadi diharapkan pelayanan-pelayanan yang berhubungan dengan masyarakat ini bisa dilakukan lebih maksimal lah, dengan ada aktifnya Pogja 3 ini. Beberapa program itu dapat kita lihat seperti pelayanan KB, ya, kesehatan reproduksi, edukasi kesehatan ibu hamil, kemudian melakukan pembinaan posyandu, melaksanakan posyandu aktif. Ini juga bisa dilakukan dengan aktifnya posyandu di Gampung itu. Apalagi sekarang pelaksanaan posyandu sudah dengan sistem terintegrasi. Kemudian dari pihak kader di samping melaksanakan kegiatan posyandu yang terpusat, bisa juga melakukan kegiatan-kegiatan kunjungan rumah, home visit itu, kepada masyarakat yang mungkin membutuhkan tetapi tidak dapat mengunjungi posyandu. Di seksi 3 ini atau Pogja 3 terkait cakupan layanan rujukan ini, sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan yang lain, dari mulai pengantin, ibu hamil tadi, kemudian untuk balita, bagaimana untuk memenuhi makanan tambahan misalnya bagi balita 6-24 bulan, kemudian penataan tata laksana bila di desa tersebut ada kasus gizi buruk misalnya, atau ada kasus-kasus stunting yang menjadi prioritas sekarang. Jadi Lampung harus merencanakan kegiatan-kegiatan untuk pendampingan dan apa namanya, kegiatan-kegiatan untuk melakukan pencegahan dan melakukan penanggulangan bisa ada bila ada kasus-kasus gizi buruk atau stunting. Ini di Pogja 3,
0: Ini
1: Pogja
0: tiga.
1: cakupan layanan rujukan. Kemudian di Pogja 3 juga
0: Ya.
1: ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendidikan itu, supaya juga bisa dimaksimalkan,
0: Ya.
1: seperti misalnya pendidikan anak usia dini, ya, PAUD gitu, juga harus dimaksimalkan di kampung tersebut.
0: Ya.
1: Kemudian harus dipastikan semua anak yang ada di masyarakat tersebut tidak putus sekolah itu, jadi benar bisa mengakses pendidikan dasar,
0: Ya.
1: pendidikan agama menengah, sehingga bisa dipastikan tidak ada yang putus
0: Putus
1: sekolah.
0: sekolah ya.
1: Kemudian di samping pendidikan formal juga di masyarakat harus hidup seperti pendidikan agama, misalnya majelis taklim,
0: Ya, maghrib ngaji misalnya.
1: apa maghrib menggaji, ya,
0: Iya.
1: seiring dengan juga ada program Bapak Bupati seperti
0: Iya.
1: itu. Jadi ini diharapkan bisa terlaksana secara maksimal di masyarakat, termasuk kegiatan-kegiatan non-formal lainnya, misalnya
0: Ya.
1: olahraga untuk membangun kreativitas tingkat remaja dan pemuda.
0: Ya.
1: Nah, itu diharapkan juga Gampung bisa memfasilitasi, ya, sehingga masyarakat yang ada Gampung tersebut benar-benar dia ada kesibukan positif, ya, jadi tidak terpikir ke arah-arah
0: Negatif.
1: yang negatif.
0: Iya.
1: Ini merupakan program dan kegiatan di Pogja 3 dari
0: Pokoknya tiga.
1: Kampung Keluarga Berkualitas ini.
0: Iya.
1: Kemudian kita lanjut dengan
0: Iya. Tadi pojok tiga ya.
1: Pogja 4, ya.
0: Pojok
1: Tadi
0: empat.
1: sudah
0: Iya.
1: Pogja 4. Ini
0: Iya.
1: Pogja 4 terkait dengan penataan lingkungan keluarga dan masyarakat. Jadi bagaimana Pogja 4 ini harus memastikan bahwa program penataan lingkungan keluarga, kemudian peningkatan akses air minum, serta sanitasi dasar itu bisa terpenuhi di kampung tersebut. Di samping itu juga harus dipastikan terkait misalnya akses-akses perumahan, dan infrastruktur pemukiman yang layak, aman dan terjangkau itu bisa diprogramkan di kampung tersebut. Apalagi ini juga sejalan dengan program Pak Bupati lagi-lagi terkait dengan misalnya rumah tidak layak huni. Jadi harus-harus benar-benar terdata dengan baik itu, sehingga di saat anggaran tersedia untuk membangun tersebut, benar-benar bisa dilakukan prioritas ah oleh masyarakat yang mana harus dibangun duluan. Kemudian di samping tadi apa namanya akses air bersih, program lingkungan atau SDBN tadi, yang lainnya juga perlu di ini terkait dengan pengendalian vektor ah. Kita ketahui bahwa ada beberapa penyakit itu yang disebabkan oleh nyamuk, misalnya ada demam berdarah. Jadi di kampung tersebut juga juga harus memprogramkan ah. Memprogramkan terkait dengan pengendalian faktor. Tentunya kalau memang ada kekurang pahaman, ini bisa dilakukan koordinasi dengan misalnya dengan pihak puskesmas, dengan dinas kesehatan, sehingga ini semua bisa berjalan dengan baik. Jadi itu beberapa program dan kegiatan di Pokja 4, Pokja Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat. Kemudian kesemuanya ini, kegiatan ini tentunya seperti saya sampaikan tadi harus dicatat, kemudian dilaporkan, pencatatan dan pelaporan itu. Bahkan di program Kampung Keluarga Berkualitas ini ada pelaporan apa namanya melalui aplikasi web masing-masing kampung atau desa. Semua kegiatan yang seperti sudah kita sampaikan tadi bisa didokumentasi, dibuat sedikit laporan atau deskripsi kegiatan, kemudian dilaporkan melalui web Kemenduk Bangga terkait dengan pelaksanaan Kampung KB ini atau Kampung Keluarga Berkualitas. Mungkin seperti itu dulu Bang John.
0: Sesi
1: Ada
0: pertama
1: hal yang bisa kita
0: dikembangkan lagi ya. Baik Pak Cud, pemaparan sesi pertama. Terima kasih Pak Cud Hasanuddin sudah bersama kami. Dan pendengar, kami juga ajak Anda untuk berdiskusi ataupun sharing ya, ataupun ada pertanyaan boleh ya. 08116889697. Sudah ada yang masuk di ujung telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, ini Tengku Kasiman di Loguci. Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Baik ya. Ya, mungkin langsung saja sama Pak Cud Hasanuddin nih. Tengku Kasiman. Ya,
2: assalamualaikum nih Pak Cud, dari desa mana nih?
0: Pak Cud bukan dari desa, dari kantor Dinas DP3 AKB.
2: AKB. Saya pikir dari Triki atau kepala desa.
0: Bukan.
2: Dari data KB ya.
0: Bukan. Bukan, langsung aja dari DP3 KB.
2: Ya, assalamualaikum nih Bapak Hasanuddin.
1: Waalaikumsalam.
2: Pertanyaannya ini, kita memajukan desa dari desa ini tergantung kepada pemimpin ya. Kalau pemimpinnya memang bijaksana, dia memperhatikan masyarakatnya, mungkin masyarakatnya patuh semua apa yang bisa mungkin. Tapi kalau pemimpin itu kurang bijaksana, kemudian dia itu bijaknya nepotisme, mihak-mihak, ini mungkin kampung tidak akan bisa maju. Ini bagaimana membuat kampung berkualitas? Yang ada nanti kampung itu amburadul, bukan berkualitas. Nah, ini tolong Bapak kasih sosialisasi kepada kepala-kepala desa, aparat-aparat desa. Nah, ini kasih sosialisasi bagaimana caranya dia untuk mengajak masyarakat untuk bersama. Nah, sebab ini kan di Pancasila ini kan ada ini di sila yang kedua dan ketiga ini, kebangsaan dan perkemanusiaan, juga yang keempat kerakyatan. Nah, ini kan perlu itu dibangun supaya bisa maju desa kita ke desa

0: saya tanyakan kepada Bapak, ini bagaimana untuk cara mengawasi untuk ke depan ini? Nah, ini diadakanlah tim-tim untuk pengawas desa-desa untuk memajukan desa. Nah, kami Majelis Taklim aja di Desa Lungguci ini tahun ini cuma 3 kali yang ada. Nah, ini udah berhenti lagi nih. Nah, ini nanti tolong Bapak singgung sedikit ini untuk Lungguci. Nah, ini supaya didengar dari mulai kepala desa sampai ke aparat-aparatnya. Tua-tua pun ini supaya ada perhatiannya untuk ke desa ini. Jangan hak saja, kewajibannya nggak tahu di mana kewajiban mereka. Nanti kurang gaji sedikit, udah gitu. Yang diutamakan kewajiban ini yang seharusnya kalau untuk mencapai ke kampung berkualitas. Kan itu. Saya lebih suka mohon maaf. Ini tolong nanti Bapak jelaskan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Nunggu Kasiman di Lungguci, Pantai Cermen, Pak Cud ya. Ya, pembinaan baik. Ya. Silakan Pak Cud, mungkin dalam ya,
1: menanggap. Ya, terima kasih Pak Tengku Kasiman. Bapak mungkin sependapat juga dengan kita semua ya. Bahwa bagaimana membangun sebuah keluarga yang berkualitas di masyarakat. Bapak untuk menjalankan program seperti ini butuh komitmen lah. Butuh komitmen, terutama komitmen dari pemimpin seperti Bapak sampaikan tadi. Kalau di tingkat kampung, mungkin
2: ya?
1: Pak Kecik ya, beserta seluruh aparatur kampung, Tuhaper itu harus sama-sama komitmen untuk menjalankan program-program yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kami memang dalam sosialisasi ini kan sedang berjalan, Pak. Sosialisasi terkait ini di tiap-tiap kampung yang kita sosialisasi atau kita undang itu memang terutama aparatur kampung, lah. Mulai dari Pak Kecik, Pak Sekdes gitu. Kemudian mungkin Tuhaper kalaupun nggak terwakilan semua ketua Tuhaper, kemudian unsur PKK kader lah. Jadi itu menjadi kelompok yang kita sosialisasikan sehingga dengan ada sosialisasi seperti ini kita berharapkan memang harus punya komitmen lah sehingga ketika kita tinggalkan lah masyarakat bisa terus memprogramkan kegiatan-kegiatan ini sehingga bisa berjalan lebih maksimal. Sebenarnya di setiap kampung sebagian besar dari yang menjadi program atau kegiatan di keluarga berkualitas ini sudah berjalan lah. Tinggal bagaimana memaksimalkan lah misalnya kegiatan posyandu terkait dengan kesehatan atau terkait juga dengan yang lainnya di posyandu bisa dilaksanakan. Mungkin selama ini belum belum maksimal lah. Hanya prioritas ke bayi dan ibu hamil. Ke depan bisa lebih dimaksimalkan lagi ya, bisa juga diikutkan remaja, lansia gitu sehingga pelaksanaannya betul-betul maksimal. Kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan keagamaan lah seperti Pak Tengku Kasiman sampaikan tadi Majelis Taklim misalnya ya juga ini juga harus jadi komitmen dan contoh teladan terutama aparatur kampung saya pikir kalau misalnya aparatur kampung tidak komit lah untuk melaksanakan ini seperti Pak Kasiman sampaikan tadi ya dalam 1 tahun baru 3 kali ya jadi kan tidak tidak bisa memberikan kualitas yang kita harapkan kalau 3 kali dalam 1 tahun. Jadi kita berharap sama-sama jadi ini ya jadi tim pengawas lah mulai dari tingkat kampung masyarakat dan bisa melakukan saran-saran atau usulan kepada aparatur sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di kampung itu bisa lebih maksimal. Kemudian tentunya juga harus menjadi pengawasan lah di tingkat yang lebih tinggi, mungkin di kecamatan ada Pak Camat,
2: baik.
1: Ini juga jadi program Pak Bupati untuk

0: terus memantau desa-desa.
1: Pak Cuk, kita tahan dulu, ada Bang Hai di Sama Tiga nih. Nanti kita lanjut lagi.
0: Baik.
1: Ya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum Bang Hai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, apa kabar nih Bang Hai?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik Bang Hai.
2: Baik, sehat.
1: Oke, lanjut Bang Hai, ada Pak Cuk Hasanuddin nih.
2: Iya, gini Pak Cuk ya. Nah, ini menurut saya ini menarik ya, tapi menurut saya ada tantangannya juga nih. Kalau program oke-oke aja lah, ya kan. Program di kantor ya, itu kalau zaman sekarang no problem lah gitu ya, nggak ada masalah ya. Apakah memang program-program yang telah dicetuskan ataupun apa sebuah ataupun apa ada sebuah regulasi ya? Nah, kalau memang nggak ada, hanyalah sekedar apa program yang dicetus di kantor ini, bagaimana kita memberikan pandangan kepada masyarakat supaya ini betul-betul tercover ya, tercover kepada masyarakat. Bagaimana karena kan ini menjadikan masyarakat yang berkualitas, yang sehat sebagaimana yang diinginkan oleh pihak kita pemerintah dan juga kita bersama ya. Ini menurut saya ini harus betul-betul sinkronisasi atau sinergi dengan masyarakat, bukan hanya sekedar memberikan instruksi secara kompetitif kepada suhafid atau kecik yang datang semula ke kantor, bukan kayak gitu menurut saya ya. Ini maaf, karena di kampung saya, kampung saya ini penduduknya hampir 1000 ya. Nah, ini 70% adalah pegawai negeri, ASN ya. Menurut saya lihat orang-orang di sini di kampus saya berkualitas semua orangnya. Tiap hari orang beli ikan, harga ikan sekarang nggak ada yang 10.000 ya, 20.000, 30.000 ya, apalagi ikan tongkol gitu ya. Ini saya lihat gitu ya, nggak ada. Padahal bagaimana kita memberikan persepsi kepada masyarakat ini supaya ini jangan hanya sekedar apa sebagai menaungkan aja. Betul, ini menurut saya harus terus langsung turun ke lapangan, sinergi dengan masyarakat supaya untuk memberikan apa kebangkitan kepada masyarakat untuk menjaga bagaimana kita kualitas hidupnya, bagaimana menjaga apa pokja-pokja yang dicetuskan tadi ya. Jangan sampai masyarakat kita ketinggalan dengan apalagi zaman modern ini sekarang kan bermacam-macam terjadi ya. Bahkan menurut saya ini perlu ada persepsi bersama kita bagaimana bagaimana memberikan pandangan masyarakat ini ya, seiring dengan sejalan zaman ini. Mari kita ajak masyarakat ini bagaimana makan yang sehat, berkualitas ya, pendidikan yang tinggi ya, agama yang mendalam. Ini menurut saya perlu ya, perlu mendalami dan sama-sama dengan masyarakat, bukan hanya sekedar memberikan melalui suhafid. Jadi itu menurut saya tidak terrealisasi dengan baik. Karena kenapa? Gesik, sibuk setelah dia pulang dari kantor bapak memberikan bimbingan tadi, pulang ke kantor ke kampung dia, berasik dia duduk di warung kopi, ke sawah macam. Kapan gesik itu dan aparat desa memberikan pandangan itu pada masyarakat? Tidak ada pak. Maafnya tidak ada. Zaman sekarang kan zaman kesibukan masing-masing pak. Maka menurut saya ini kalau memang butuh memberikan pandangan kepada masyarakat tentang bagaimana hidupnya sehat, bagaimana keluarga yang berkualitas. Menurut saya ini sinergi dan sinkronisasi dengan masyarakat setempat. Ada kampung-kampung yang perlu memberikan bimbingan lebih dalam, lebih jauh tentang kehidupan sehat. Mungkin itu aja pendapat saya di bidang kurang. Kalau memang ada salah, saya minta maaf.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hai di Payalu 4 sama 3 sudah masuk, jadi harus sinkron juga nih menurut Bang Hai. Pak Cuk, silakan ditanggapi.
0: Baik, terima kasih Bang Hai.
1: Ya.
0: Di Payalu 4
1: nah, sama 3.
0: Saya juga sama 3 raya. Saya di Bubur.
1: Iya.
0: Benar sambil sampaikan kalau di Payalu 4 tuh ternyata memang penduduknya dengan kategori PNS.
1: Iya, betul.
0: Memang benar Bang Hai atau Bang John.
1: Iya.
0: Program ya, tentunya memang punya banyak tantangan
1: yang betul. Harus
0: kita minimalisir. Jangankan program untuk masyarakat luas, kita dalam keluarga aja banyak permasalahan dan tantangan yang harus kita hadapi. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa Bang Hai dan pendengar RRI semuanya, asosiasi yang kita lakukan adalah memang langsung ke kampung masing-masing gitu. Tidak kita panggil ke ibu kota, ke Melabuh misalnya, ke kantor. Nah, tetapi memang kita
1: Langsung
0: tim langsung
1: turun ke desa,
0: turun
1: kampung.
0: ke desa masing-masing gitu. Dengan mengumpulkan yang saya sampaikan tadi ya, aparatur kampung, kemudian ada perwakilan Tuhapet, ada dari kader untuk kita sosialisasikan apa namanya yang terkait dengan kampung KB ini atau kampung keluarga berkualitas. Jadi langsung kita menyasar. Kemudian tentunya sesudah sosialisasi perlu pembinaan, perlu pengawasan seperti disampaikan oleh
1: Bang Hai tadi.
0: Mas Iman tadi ya.
1: Iya, Pak Kasiman ya.
0: Pengawasan tentunya ya harus berjenjang, pertama dari masyarakat sendiri yang saya sampaikan tadi, kemudian di tingkat kecamatan
1: Ya.
0: ada apa camat, kemudian kita juga perwakilan DP3 AKB juga ada tenaga PKB ya, atau penyuluh
1: Penyuluh di
0: keluarga berencana di masing-masing kecamatan ini.
1: Iya.
0: Untuk proses selanjutnya setelah sosialisasi, mereka juga akan terus melakukan pembinaan, pendampingan bagaimana membangun sebuah kampung bisa berkualitas.
1: Ya.
0: Yang ingin kami sampaikan bahwa sebenarnya program-program yang kita sampaikan tadi ya, mulai
1: Ya.
0: dari Pokja 1, 2, 3,
1: Tiga,
0: dan
1: empat.
0: 4 tadi, sebagian besar sebenarnya sudah berjalan
1: Jalan ya, ya.
0: di kampung-kampung. Apalagi kampung-kampung yang aktif memang banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nah, sekarang bagaimana memaksimalkan memaksimalkan kegiatan yang sudah ada,
1: Ya.
0: baik itu kegiatan misalnya keagamaan tadi ya, bagaimana ya apa namanya majelis taklimnya bisa dimaksimalkan. Kalau tidak mungkin seminggu sekali, apakah 2 minggu sekali.
1: Iya.
0: Kemudian ada kelompok mungkin majelis taklim apa namanya laki-laki, kemudian perempuan, tingkat remaja atau
1: Iya.
0: pemuda gitu lah, sehingga setiap kelompok umur itu benar-benar terinformasikan terkait dengan bimbingan keagamaan, termasuk kegiatan-kegiatan yang lain, bagaimana memaksimalkan kegiatan olahraga misalnya di tingkat kampung,
1: Iya.
0: apa mungkin sebagian hobi bola kaki, mungkin sebagian hobi main voli atau kegiatan-kegiatan seni yang lainnya, sehingga di dalam masyarakat itu benar-benar dia sibuk dengan kegiatan-kegiatan positif, sehingga akan mengurangi pemikiran-pemikirannya ke arah negatif. Nah, seiring
1: Iya.
0: juga tadi ya dengan program Pak Bupati untuk pencegahan narkoba, pencegahan judi online dan sebagainya. Nah, jadi perlu kami sampaikan bahwa sosialisasi yang kita sampaikan adalah langsung menyasar ke tingkat kampung, kepada aparatur kampung, kemudian pengawasan juga kita akan lakukan secara berjenjang. Nah, kami di PT AKB di tingkat kecamatan ada perwakilan
1: Iya.
0: PKB yang terus memonitor sebagai tempat konsultasi dengan kampung untuk pelaksanaan program ini.
1: Iya.
0: Mungkin itu yang dulu yang dapat kami sampaikan.
1: Baik. Pak Kasiman telah masuk Bang Hai. Ini masih ada waktu bagi pendengar lain. Kita membahas kampung berkualitas. Karena ini memang pemerintah terus membentuk kampung berkualitas di Aceh Barat. Ini sudah 70 desa untuk dimantapkan. Tadi dari 38 desa tadinya itu Pak Cut ya.
0: Ya, dan atau ini 72 desa aja,
1: 72 desa.
0: tapi itulah kita sudah mulai juga semenjak dicadangkan oleh pemerintah pusat 2016 itu yang
1: Iya.
0: saya sampaikan tadi. Aceh Barat saat itu memulai dengan nama Kampung
1: Kampung
0: Muslimin.
1: Muslimin.
0: Dan salah satu contoh atau jadi proyek apa namanya
1: Blok
0: proyek
1: proyek
0: blok proyeknya adalah
1: Pasir Pinang.
0: Kampung Pasipinang
1: Iya.
0: Kecamatan Merbo.
1: Yang sudah luar biasa Pasir Pinang di Pacut ya.
0: Ya,
1: Dikenal
0: contoh nasional
1: ke
0: tuh, dari
1: nasional itu.
0: bahkan ada dari Papua
1: Dari
0: berkunjung
1: Papua
0: untuk
1: dari mana-mana
0: melihat.
1: itu
0: Ya,
1: untuk
0: ya.
1: lihat perkembangan dibanding lah istilahnya ya.
0: Ya, mungkin kalau kita lihat Bang John dari Jembatan Merbo, nggak nampak apa-apa,
1: Nggak
0: tapi
1: nampak apa-apa,
0: ketika
1: iya.
0: sudah berkunjung ke sana, mungkin berkunjung ke kantor desanya, itu
1: Iya.
0: kita bisa tahu semua dengan
1: Betul.
0: melihat
1: Iya.
0: paparan mereka.
1: Betul.
0: Kita tahu di sana berapa balita, berapa
1: Balita.
0: sekian data-datanya
1: Dan
0: lengkap.
1: datanya ada semua di sana, Pak Cur, ya kan?
0: Ya, ya.
1: Lengkap
0: Jadi
1: datanya.
0: bagi kampung yang tadi memang komitmennya tinggi, bisa melakukan kunjungan ke Pasir Pinang untuk melihat bagaimana membangun sebuah kampung keluarga berkualitas.
1: Berkualitas. Dari
0: ini,
1: kampung
0: seperti
1: muslimah
0: itu.
1: Tadi ya, hingga berkampung berkualitas. Jadi bagi Anda yang ada di desa, membentuk kampung yang berkualitas itu sangat penting karena dia terintegrasi, terstruktur ya, semua terintegrasi dengan baik. Itu Pak Cud ya. Mulai pemudanya, mulai anak-anaknya, mulai datanya, semua bagus
0: semuanya. Lansianya.
1: Lansianya. Itu perlu, ya kan? Jadi semua data ada di sana. Kalau di kampung yang berkualitas itu, kalau kita pengen data ini sudah ada tersedia dengan
0: sudah
1: baik.
0: Ada.
1: Tidak kacau-kacau cari dulu. Baik Pak Cud, karena waktu kita nggak terasa Pak Cud ya, sudah di penghujung. Ya mungkin closing apa yang telah kita bincangkan, intinya masyarakat dapat memetik apa yang ingin dilihat dari kampung berkualitas ini. Silakan Pak Cud.
0: Baik, terima kasih Pak John, terima kasih buat apa namanya pendengar RRI di seluruh
1: Barat Selatan Aceh.
0: Seluruh Aceh ya?
1: Iya, Barat Selatan Aceh. Iya, betul.
0: Baik, kami berharap semua masyarakat yang sudah memahami terkait program keluarga berkualitas ini akan terus memberikan edukasi-edukasi ya kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa ikut berperan serta dalam memaksimalkan pelaksanaan kampung berkualitas. Seperti kami sampaikan tadi bahwa memang ini butuh komitmen
1: komitmen
0: pimpinan, komitmen pimpinan di tingkat kampung,
1: Pak
0: mulai dari
1: kecil,
0: pada kecil dan aparaturnya, supaya sama-sama komitmen untuk bisa program ini bisa berjalan di tingkat kampung. Harapannya adalah agar masyarakat di kampung kita bisa berkualitas, kemudian juga lebih khususnya di tingkat keluarga juga bisa berkualitas. Jadi saling keterpaduan seperti Bang Jong sampaikan tadi, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai dengan lansia, bisa berkualitas. Mungkin demikian. Terima kasih Bang John dan pendengar RRI. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cud dan pendengar, sampai di sini kami menemani Anda dalam RRI Menyapa dengan judul hari ini Kampung Berkualitas di Aceh Barat bersama Pak Cud Hasan, Sekretaris DP3KB Kabupaten Aceh Barat, sudah bersama kita. Mudah-mudahan menjadi inspirasi, menjadi edukasi buat kita dan bermanfaat. Akhirnya saya Jonel Satria di sini pamit mundur sekaligus sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nanti ada rekan kita yang akan mendampingi Anda kembali, menemani Anda hingga menjelang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami, yaitu bersama Pro1 RRI Melaboh, kanal informasi dan inspirasi, di mana hari ini merupakan di hari Selasa, edisi siar di 8 September 2026. Baik pendengar, sebelumnya saya juga ingin menyapa dulu pendengar kita yang ada dalam kota Melaboh terutama sekali, dan juga pendengar kita yang berada di luar kota Melaboh, yaitu ada pendengar kita yang berada di Semilu. Apa kabarnya pendengar kita di Semilu ya? Semoga untuk pagi menjelang siang hari ini tetap sehat semuanya. Dan juga bagaimana siaran RRI Melaboh di sana ya, apakah bisa didengar dengan jelas? Mudah-mudahan demikian ya. Dan juga ada pendengar kita yang berada di Nagan Raya, Abdia, Aceh Jaya, juga pendengar kita di Ule Jalan, Betong, dan juga di Tutut, Sungai Mas, Lok Guci, dan juga Gempang, Ule Jalan, dan juga pendengar kita yang berada di Calang. Halo untuk warga Calang, apa kabarnya gitu ya. Dan juga semoga tetap sehat semuanya. Pendengar kita di Panga, juga di Tenom, di Birun, Sigli, Tapak Tuan, dan juga pendengar kita yang berada di luar Aceh. Bagaimana kabarnya? Kira-kira pendengar kita di luar Aceh saat ini, tentunya kami yang sedang berdinas pagi hari ini tak lupa juga berharap ya, semoga pendengar kita dalam kota Melaboh, di luar kota Melaboh tetap sehat untuk hari ini. Dan kita juga berharap semoga untuk hari ini kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan juga semoga hari ini dapat menjadikan hari yang paling menyenangkan buat kita semua. Baik pendengar, beberapa program acara nantinya juga saya akan melanjutkan kembali menemani Anda dari sekarang hingga menjelang ke pukul 14 siang waktu Indonesia Barat nanti, yang terus kami suguhkan untuk menemani pendengar di samping kesibukannya yang sedang melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas. Nah pendengar, tanpa banyak bicara lagi, langsung saja satu lagu mengawali awal perjumpaan kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Supranggono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Ru 1, RRI Melabuh.

Baik, pendengar, kita masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi untuk di pagi hari ini. Kalau kita melihat cuaca, pendengar, cukup cerah sekali. Alhamdulillah sangat mendukung dalam kita melakukan berbagai kesibukan dan berbagai kegiatan yang akan terus kita kerjakan dan yang akan terus kita selesaikan. Semoga dengan rangkaian program acara yang akan terus kami suguhkan ke ruangan Sima Pendengar bisa menemani dan bisa menambah semangat dan spirit Anda dalam melakukan berbagai kesibukan baik di instansi pemerintah maupun swasta. Pendengar, di samping lagu-lagu hiburan, kami juga akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan KMP Teluk Sinabang terombang-ambing 8 jam berhasil dievakuasi. KMP Teluk Sinabang yang terombang-ambing sekitar 8 jam di perairan Aceh Barat berhasil dievakuasi tim gabungan TNI, Polairut, Polres Aceh Barat, dievakuasi tim gabungan dan ASDP dan juga Basarnas Pos Melabuh di Pelabuhan Bubun, Senin 7 September 2026. Kapal tersebut berhasil disandarkan sekitar pukul 14.30 menit waktu Indonesia Barat setelah mengalami gangguan pada propeller akibat terlilit tali jangkar kapal lain sekitar 8 mil laut dari Pelabuhan Bubun. Komandan Tim Operasi Posar Melabuh Budi Perdana Yadri mengatakan proses evakuasi dilakukan setelah tim menerima informasi mengenai kondisi KMP Teluk Sinabang yang tidak dapat bergerak. Tim gabungan kemudian melakukan upaya penarikan kapal menuju Pelabuhan Bubun meskipun kondisi cuaca laut cukup menantang. Menurut Yadri, gangguan pada propeller menjadi penyebab utama kapal tidak dapat melanjutkan perjalanan. Tali jangkar kapal lain yang terlilit pada baling-baling membuat sistem penggerak kapal terganggu. Ia menjelaskan proses evakuasi menghadapi sejumlah kendala di tengah laut, kecepatan angin yang cukup tinggi, serta kondisi gelombang membuat tim harus berhati-hati dalam melakukan penarikan kapal. Yandri juga memastikan seluruh penumpang KMP Teluk Sinabang berada dalam kondisi aman dan terkendali selama proses evakuasi berlangsung. Tim gabungan terus melakukan pemantauan hingga kapal berhasil ditarik dan disandarkan di Pelabuhan Bubun. Meski mengalami kepanikan selama berada di tengah laut, Cici mengatakan pihak kapal tetap memberikan pelayanan kepada para penumpang. Ia menyebut makanan disediakan secara gratis selama kapal masih berada di perairan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak ASDP terkait kronologi maupun penyebab pasti insiden yang dialami KMP Teluk Sinabang. Sementara itu, proses evakuasi yang melibatkan sejumlah unsur tersebut telah berhasil membawa kapal dan penumpangnya ke tempat yang lebih aman. Pendengar, itulah tadi satu informasi yang telah kami sampaikan, yang kami kutip dari rri.co.id Melabuh. Dan pendengar, kita masih mendengarkan lagu-lagu hiburan dan pariwara seperti berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teku Kamarisal SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

0: sederetan lagu pop, kenangan, dangdut, serta lagu pilihan pendengar kami putarkan untuk Anda. Nyantel di udara hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh di frekuensi FM 97 MHz setiap Jumat malam pukul 22 sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ayo ikutan di program Nyantel di udara di nomor telepon 0811 6889 697. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ija taro sinalih padi, si ija pepe si gunca dua. Ba RRI prosa, tanyau merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

0: RRI 3 dalam program Haba Kita Nyong. Bek 2. Ni ikut Haba Kita Nyong, tip-tip urau, poh tiblah lehepto, sampoan, poh sa lehu. Bak frekuensi kamu, sekurun 7 MHz. RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, cantik.
3: Kangen dengerin lagu Inul Daftisa. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum.

Di tengah modernisasi alat tangkap modern yang pembuatan jaring sampan secara tradisional masih terus bertahan meski membutuhkan ketelitian dan kesabaran ekstra. Proses perakitannya tidak bisa dilakukan secara terburu-buru, melainkan memakan waktu hingga berhari-hari. Namun juga setiap helai benang diikat secara manual satu persatu guna memastikan jaring memiliki ketahanan yang kuat saat dihantam ombak di laut lepas, ujar salah seorang perajin sekaligus nelayan Sopian, yaitu maksud kami berusia 60 tahun kepada RRI juga mengatakan, ia mengungkapkan bahwa proses pengerjaan jaring ini menyita waktu penuh dari pagi hingga sore hari untuk menyelesaikan satu unit jaring sampai ukuran luas 2 meter dan panjang 10 meter dibutuhkan konsentrasi tinggi serta keterampilan tangan yang konsisten. Menurutnya, kerumitan, simpul, dan kerapian atau juga helai benang sangat menentukan kualitas jaring saat digunakan menangkap ikan di laut. Kepada RRI, Sofian juga menceritakan bahwa jaring tradisional hasil buatannya tersebut menjadi tumpuan utama dalam menggais rezeki di laut. Hasil tangkapan harian sangat bergantung pada kondisi cuaca dan pergerakan ombak saat musim timur tiba dengan kondisi ombak yang bersahabat. Namun, kondisi tersebut berbalik drastis ketika cuaca buruk dan ombak besar menerjang kawasan perairan. Menghadapi ketidakpastian cuaca serta tingginya biaya perawatan alat tangkap, Sopian menaruh harapan besar kepada pemerintah daerah maupun pusat. Ia berharap adanya perhatian dan bantuan nyata, baik berupa peningkatan sarana alat tangkap modern maupun peningkatan ekonomi bagi para nelayan kecil. Perhatian pemerintah dinilai sangat penting agar tradisi pembuatan jaring manual tetap lestari sekaligus menjaga keberlangsungan hidup para nelayan tradisional. Pendengar, itulah tadi satu informasi yang kami kutip dari RRI.co.id Malabo.

0: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia CVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya gimana nak?
0: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
1: Kapan kita beli, Ma?
0: Yuk, bun. Sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
2: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @ Honda Arista Malabo. Honda, the power of dreams.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MHG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labo beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Malabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudil Vanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tunku Umar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Indramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Supranggono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aceh Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harry Chandra, Branch Manager BSI Kantor Cabang Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 yang bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, untuk selanjutnya kita masih mengikuti program acara yang sudah disiapkan oleh Bro 1 RRI Melaboh dalam program acara moderasi beragama dengan tema yang sudah dipersiapkan, beda keyakinan tetap saling menghargai. Baik pendengar, semoga untuk di siang hari ini pendengar masih tentunya ceria selalu dan masih tetap semangat dalam melakukan berbagai aktivitas yang sedang dikerjakan, dan mudah-mudahan apapun itu kesibukan bisa terselesaikan dengan baik ya, sesuai dengan rencana yang telah disusun sejak semalam. Di program moderasi beragama yaitu beda keyakinan saling menghargai, perbedaan keyakinan pendengar bukan halangan untuk hidup berdampingan secara damai, melainkan sarana untuk merawat persaudaraan dan rasa kemanusiaan. Nah, bentuk saling menghargai dalam keseharian, memberi ruang beribadah, membiarkan tetangga atau rekan kerja menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing tanpa gangguan, tidak memaksakan kehendak, menghindari tindakan atau perkataan yang memaksa orang lain untuk mengikuti atau berpindah keyakinan, menjaga kerukunan sosial, bergotong royong dan saling tolong-menolong dalam kegiatan warga tanpa memandang latar belakang agama. Namun bijak di ruang publik, menghindari celaan, merendahkan atau menyebarkan ujaran kebencian terhadap simbol atau ajaran agama lain di media sosial. Dan juga cara mendidik anak agar toleransi sejak dini, contoh komunikasi yang baik saat menghadapi perbedaan pandangan. Nah, prinsip beda keyakinan tetap saling menghargai adalah pondasi utama bagi terciptanya kedamaian dan yang harmoni dan masyarakat yang menjemuk. Menghargai perbedaan bukan berarti menyamakan semua keyakinan, melainkan mengakui dan juga menghormati hak setiap orang untuk memeluk dan menjalankan keyakinan mereka masing-masing. Baik pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali, akan kita dengarkan dulu yang berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD, MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

0: Baik, pendengar kita masih di program acara Moderasi Beragama dengan Beda Keyakinan Tetap Saling Menghargai. Nah, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan beberapa lagu hiburan dan kita lanjutkan kembali mengapa saling menghargai itu penting. Dan pastinya menjaga kedamaian, sikap saling menghargai mencegah timbulnya konflik dan gesekan sosial yang dipicu oleh sentimen agama atau kepercayaan. Dan juga keberagaman memberikan kesempatan bagi kita untuk belajar tentang nilai-nilai kebaikan dari berbagai sudut pandang, memperkuat rasa kemanusiaan di atas semua perbedaan. Ada ikatan persaudaraan sesama manusia yang menuntut kita saling membantu dan berbuat baik. Nah, penerapan nyata di kehidupan sehari-hari, toleransi beribadah memberikan ruang ketenangan dan keamanan bagi orang lain saat mereka sedang menjalankan ibadah. Menjaga lisan dan sikap, tidak mengejek, merendahkan atau mempertanyakan kesucian ajaran dan simbol agama lain. Fokus pada persamaan bekerja sama dalam hal maksud kami dalam hal-hal kemanusiaan sosial, gotong royong tanpa memandang latar belakang keyakinan. Dan juga jika mendiskusikan perbedaan, lakukan dengan semangat untuk memahami, bukan untuk berdebat atau mencari siapa yang benar. Nah, dalam merawat toleransi di era digital saat ini, cara merespon kesalahpahaman dan juga antar umat beragama secara bijak, contoh tradisi lokal di Indonesia menjadi simbol kerukunan. Dan juga, pendengar, tentunya seperti jika mendiskusikan perbedaan lakukan dengan semangat dan saling memahami. Dan juga tentunya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, pendengar, sekaligus dengan berakhirnya lagu berikut nanti, kita cukupkan sampai di sini program acara Moderasi Beragama. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MAG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, seperti biasa tepat pukul 11 siang, Pro 1 Melabuh segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara Coco Gauff capai 4-4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivo Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamik Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kami awali demikian olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kebuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fratezzi pada menit ke 75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fratezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fratezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Usai pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan. Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Runjaik, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Solet pada menit ke-38.
3: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Solet karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Itali kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimasuk kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lukas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, I think we started well. Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
2: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control. And

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: I mean, first I'll start, like, Eva's an incredible player.
2: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya suporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, mulai 20 September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank, dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA, Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA, kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami, tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Ia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi ke satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan. Jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu, Ananda Wahyu mengakui lawan dari akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Games Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu Beachtron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin, dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. EVOS Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan EVOS Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya pendengar, di kesempatan luhurnya tanya mantong dalam program acara Hamba Getanyo dalam lagu-lagu Aceh serta bahasa Aceh. Namun kalinya kamu bacakan sambo berita panggilan berasal dari Mahkamah Syariah Sukamakmur ditujukan kepada saudara Saipul bin Samsudin, tempat tanggal lahir Blang Baru 1 April 1986, status perkawinan kawin agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wira swasta, alamat dahulu Gampung Blang Langgo, Kecamatan Senagan Timur, Kabupaten Nagan Raya. Namun sekarang ini tidak diketahui alamat dan keberadaannya tergugat. Isi berita diminta kepada saudara Saipul bin Samsudin agar dapat hadir di ruang sidang utama Mahkamah Syariah Sukamakmur, Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Sukarno, Komplek Perkantoran Sukamakmur, Kabupaten Nagan Raya, pada hari Senin tanggal 4 Januari 2027. Pukul 9:00 waktu Indonesia Barat. Demikian berita panggilan siaran pertama ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui

program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, untuk pendengar di Pak Mantongna, tanya dalam program acara Habagitanyo di kesempatan Lihoronyo ya. Pakon Emma telah tak pegahba, telah tak buka kadang. Maklum ya, tengok bacut kayak ji igonyo agak sedikit agak bacuk kumat ya. Teh pakon kata ki igo. Oke, tanya terima laju untuk yang pompon tat, penelpon yang pompon tat, pendengar sambil tanya prehwate azan tenteji ba.
1: Ya, ibu kompantono.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Minum juga gak dengan tu emak. Ciban emang dengan tu mengaku baju.
0: Ya Allah Tuhanku. Pio pio pio pio pintu terbuka menokon. Tepung laju ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Pak Doli apa kabar Pak Doli, sehat?
1: Ah bagus. Ini nyo tinggal lang tanya ngaku baju. Mendung dumpo dumpo. Malah tu lewati lah.
0: Mudah-mudahan.
1: Sang
0: hi tahi ujun jun asai beraya i mentong ujun hanape.
1: Mainan kiban.
0: Ino lagi anci ba sang hi antara Nagan Raya dengan Melabuhan Haji Ubeda. Okey okey pantun laju Pak Doli.
1: Okey pantun ji.
0: Iya, pakai pantun lah.
1: Oh, ye nyonya nyonya pantun dia. Kung laju.
0: Je, main laju.
1: Bak merasa timah lambulin patah sabah din yo gumparaya
0: cakep
1: mecap di bate ema labang di pap ube nyang kalung keun hanam duka
0: hanam duka nyampah nyan kadang ciduk kadang cidukun
1: han
0: oke lagu ji padali pu lagunya
1: po lagu-lagu ni lah nak tu pungkil eh. Kan, you pilih bahai malam je.
0: Ya, lagu bahai ma pikir eh. Pantun Pak Doli yang pikir.
1: Bahai ma pikir. Pantun je belum pikir.
0: Jid. Ada masalah yang penting lancar ah?
1: Ya, yang penting. Dia nak menitau tapi.
0: Okey. Betul-betul.
1: Terima kasih, Bu.
0: Sama-sama.
1: Lagu Belagak pilih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Belagak, Emma. Bu Pakiban lagu yang lagak. Hana kutu. Okey, mantan di program acara Habagitanyo. Tanya lanjut, Lom. Assalamualaikum. Selamat leho.
2: Selamat leho, Cik.
0: Dengan sanya?
2: Home, Eso.
0: Kak As.
2: Nah,
0: Kak. Kayak je suji rada-rada nyo tantang kon tantang nyo lagi kan.
2: Alamak nyan mak sakit-sakit aku bakal mak mau batuk dah.
0: Mau batuk. Emak sakit ego. Emak sakit ego. Kadang nak ulat ina.
2: Kadang tak boleh sakit ego. Nya kapula en malam kacon mak.
0: Masalah je nyo lah ego kon ulat ino ulat agam.
2: Kalau ulat agam nyan ulat ego hai sentuh
0: itu. Kon ulat ni kon ulat ino ulat agam nyanya ulat ino kah ada lagi ya. Okey kak silakan pantun ni.
2: Pu pantun dah malun hana cakong pun pantun.
0: Pegaju pupu yang naik samping nan.
2: Bukan saya nak dicem jiwa mas. Saya di kapat dah senang lawan.
0: Cakep.
2: Mbak le susah kan masalah je. Hana bagi cah banget.
0: Iya betul. Tentang pantun dia.
2: Emak lagu dia toke kacang tanggul.
0: Emak nak lagu toke kacang.
2: Atau kau naik mahu tak buka sebab kau awam dua orang kacang kau toki pade ber.
0: Toki kacang je.
2: Aje. Nak salim dah?
0: Ai je jangan salim.
2: Salim kau emak, bawa tham umpok lah belum dalam salim kacang tu. Yang tham umpok lah belum emak kan. Tindu tik dem duduk berapa haba.
0: Astaghfirullah, nyalenyo nyalekon.
2: Aje.
0: Aje. Makasih.
2: Kalau kepada DJ Buno, kak Endang ber, sekali yang abang pemdi yang kalau tamong di Mandung ber. Kak Ina ber di Penaga ber.
0: Okey.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Letak rayuan Pulau Kelapa ke Aslon eh. Okey untuk Pak Doli dan sabai le lagu ji. Kawan jawa-jawanya soalnya Emma tengok persiapkan cit baca berita ente leho eh. Jadi jino ta puta ile lagu so ile dan minta ile nyo Pak Doli lom lagu ji terserah Emma nyo lagu Aceh Pak Doli pu yang ngelak coba le be. Lagu Aceh dan okey sambil tanya dingo sambil Emma puta atau sambil Emma minta lagu tanya dingo ile pariwaranya be.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, untuk Pak Doli, karena lagu jadi terserah Emma, jadi Emma agak susah-susah cit dan bagaimana. Takut tuh selera anak sama, selera orang tua gak maklum. Oke, untuk Pak Doli, Emma pilihkan lagu dari Syakir Daniel dengan Dara Dusun. Semoga senang.

Oke, untuk Pak Doli di kediaman nyanke lagu yang dilake di Pegabuno, lagu ji terserah ema. Bagaimana Pak Doli? Kamu hambur bah lo Pak Doli ya, mangat ta lagu ji kan. Dan untuk yang selanjutnya nak kaas, ema lagi meakas. Kebetulan lagu Toki Kacang Buno tuo ema tanyong so meji ya. Jadi hana musome kali ema mita-mitanya hana merumpok kaas. Jadi ema merasa sedikit karena hana bisa menghadirkan lagu yang kaas lagi, bukan hana bisa, tapi kali ema berusaha untuk mita, tapi hana ditume pakiban le kaasnya hana ditubit lagu ji. Ha? Jadi mungkin untuk di uroro yang lain, kalau kaas keme ema putar lagu Toki Kacang bet tua ne pegah sopo kaji beh. Tapi untuk luhonya kaas ema lagi ema hana bisa ema putanya. Jadi semoga kaas hana kecewa dan yang pasti ji tetap terhibur. Jadi ema gantau mantong kaas beh. Dan oke, tanya dingo lagunya untuk kaas, semoga terhibur.

0: Kemana ngon? Nyan ke malah tadi ngon tu kaas. Saya malah kemah beraya-raya kaya dak kaas bah. Kali meminta anak merompok. Ya tapi insya Allah mudah-mudahan ke depan mudah-mudahan lagu Cina. Tanya lanjut. Assalamualaikum. Selamat leho.
1: Waalaikumsalam. Selamat lo juga ma.
0: Dengan sanya. Mak cik. Mak cik pun apa mak cik?
1: Apa bangga.
0: Okey. Silakan mak cik kan awak teh. Silakan.
1: Menyajut, menyanjut, biar pekem, bo.
0: Anak yang pekem. Silakan pantunji, makcik laju.
1: Pajo kalak di Gunung Lambung. Mm-hmm. Habis tu kurung, si bintang kalak.
0: Cakep.
1: Hanya ku ingat, untung lun. Sepuat lang kampung, penuh lang rimba.
0: Okey. Makciknya lagu ji pun, makcik laju?
1: Lagu ji... Normala.
0: Normala, oh dari...
1: Normala, okay, okay, Palamba.
0: Okey, okay, jid. Makciknya Manto?
1: Hah?
0: Nyan Manto?
1: Nyan Menteng. Emang gak menyewon, tak gagat, bu.
0: Ya, terima kasih, makcik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pendengar yang lain silakan ya. Karena tanya kebetulan wate azan liho pon 12 lewat leplos kurang minit. Jadi tol tak ngewate azan. Jadi baga-baga bacut. So ya hana baga kake tinggal likut tinggal laju. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Emma.
0: Oke, sayang lanjut pantun ji.
1: Pokok bicak tu Emma.
0: Ay, tu dengar aku minta lagu ile. Jadi oh, oh bacut dari ngomik.
1: Nyo pantun dua krek bu.
0: Pegal laju.
1: Lang kitang lagi tu. Walaupun kita minta nepi nak duduk.
0: Bagi anak, okey. Silakan ya, lagu.
1: Lagu ji. Apa je? Salutan entang.
0: Salutan.
1: Salutan Uro Pekan ah.
0: Uro Pekan. Jet atuh kae meminta ba? Yeah,
1: okay. Itu memang maklum tahu jowo gege berjalan ba.
0: Jet, terima kasih. Terima kasih.
1: Assalamualaikum Kak Iman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar tanya langsung dengan lagu Jile.

0: belanja.
1: Oke, untuk pendengar kali ini akan kamu sampaikan atau akan kamu putro wate azaluhu untuk pendengar yang kena tepu wate azaluhu di kesempatan uronyo. Kota Melabu tepat pukul 12 lewat 50 kurung minit waktu Indonesia Barat. Kemudian Aceh Barat Daya pukul 12 lewat 56 minit waktu Indonesia Barat. Aceh Jaya pukul 12 lewat 49 minit waktu Indonesia Barat. Dagan Raya pukul 12 lewat 58 minit waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk Semelu tepat pukul 12 lewat 49 minit waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar nyangke kali kamu terus terkait wate azan luho bagi pendengar yang kena tepe kali kamu sampaikan. Dan pendengar sambil tanya preh wate azan luho dan sekaligus dengan berhaji sabuh lagunya, maka tak pun cukup ke enoile program acara haba getanyo dalam lagu-lagu Aceh serta bahasa Aceh. Yang kali bergabung terima kasih. Yang Allah sempat bergabung baik tua dan bergabung lanjut tip uro pada waktu yang sama.

0: Saya, Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Tekumar, beserta keluarga besar Korem 012 Tekumar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai pendengar di manapun Anda berada, apapun aktivitas dan kesibukan, marilah kita tinggalkan sejenak. Karena seperti yang telah kami sampaikan, tepat pukul 12 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat, sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah salat fardhu zuhur.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Kentongan. Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
1: Gempa bumi adalah salah satu fenomena alam yang tidak bisa dihindari. Gempa bumi dengan kekuatannya yang mengagumkan telah memberikan pengaruh yang mendalam pada lingkungan dan masyarakat di seluruh dunia. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bahan permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi juga bisa diartikan sebagai suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung berapi. Frekuensi gempa bumi di suatu wilayah...

0: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Berita. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi, diantaranya Dinkes dan Dinsos Aceh Barat tangani akbar disabilitas retardasi mental, gelar maulid Desa Semanto undang 11 desa tetangga.
2: Muncul gejalanya seperti ODGJ itu karena pola asuh kepanikan orang tua mengadap saat ini dalam pengobatan dan pengawasan teman-teman puskesmas.
3: Sudah melaksanakan kemarin mengapung ini ada hidangan.
1: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Emma Karisma. Kami awali berita utama. Dinas Kesehatan bersama Dinas Sosial Aceh Barat lakukan penanganan terhadap akbar remaja dengan kondisi disabilitas intelektual atau retardasi mental di Desa Ngang, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat bersama Dinas Sosial melakukan penanganan terhadap seorang remaja yang bernama Akbar dengan kondisi disabilitas intelektual atau retardasi mental di Desa Ujung Ngah, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Barat, Evi Darni, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi Akbar sekaligus memastikan penampingan dan pelayanan kesehatan berjalan secara optimal. Saat ini pihaknya terus melakukan penampingan dan juga memberikan edukasi kepada keluarga mengenai pola pengasuhan dan penampingan yang sesuai dengan disabilitas intelektual itu.
2: Ini memang dalam pengawasan. Sebenarnya dia bukan ODGJ, tapi anak dengan retardasi mental, IQ-nya tuh rendah. Nah, muncul gejalanya seperti ODGJ itu karena pola asuh kepanikan orang tua menghadapi anak-anak yang retardasi mental tersebut, sehingga dia terkesan seperti anak yang yang gangguan jiwa. Meskipun demikian, karena pola asuh yang terus-menerus yang tidak sesuai dengan bagaimana mengasuh anak-anak yang retardasi mental, sehingga dia kan mengarah ke gangguan jiwa, belum terdiagnosa saat ini dalam pengobatan dan pengawasan teman-teman puskesmas. Jadi untuk anak ini belum dikategorikan ODGJ.
4: Untuk memastikan penanganan berjalan terpadu, Dinas Kesehatan juga melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial bisa mencari solusi terhadap kondisi keluarga dengan membantu upaya penyediaan tempat tinggal yang lebih layak. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga berharap dengan adanya dukungan lintas sektor dan kepedulian masyarakat dapat membantu Akbar memperoleh penampingan yang tepat dengan lingkungan yang aman serta pemenuhan kebutuhan dasar sebagai kualitas hidup dapat terjamin dengan baik. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Gelar kenduri maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Desa Semanto, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat mengundang 11 desa tetangga. Kegiatan maulid berlangsung di Masjid Jamik Desa setempat Senin 7 September 2026. Berikut laporan selengkapnya.
5: Gelar kanduri maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Desa Semanto, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat mengundang 11 desa tetangga. Kegiatan maulid berlangsung di Masjid Jami Desa setempat Senin 7 September 2026. Ketua Panitia Maulid Muzakir mengatakan dari 11 desa yang diundang, terdapat 2 desa yang berasal dari luar Kecamatan Pantai Cermin.
6: Untuk acara maulid tahun ini kita mengundang 11 desa, di antara 9 desa di kecamatan dan 2 daerah, dan ada desa di luar kecamatan di Welap.
5: Desa yang diundang tersebut yakni Desa Canggai, Lawit, Babah Lung, Alu Kemang, Semara, Menuang, Babah Iseng, Pasi Aceh Waila Induk, dan Pasi Megat, serta 2 dayah yakni Dayah Tengku Darlis Lango dan Dayah Tengku Muhib Menuang. Muzakir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh desa yang telah memenuhi undangan pihaknya. Ia berharap dengan adanya perayaan maulid tersebut dapat meningkatkan kekompakan antar pemuda dan dapat melaksanakan maulid dengan lebih meriah di tahun mendatang. Sementara itu, Gecik Desa Semantuk Kasri menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh warga Desa Semantuk yang telah melaksanakan kanduri maulid tahun ini.
7: Terima kasih kepada masyarakat yang bahwa sudah melaksanakan kanduri di kampung ini. Alhamdulillah ada hidangan, lebih kurang ada 80.
5: Kasri juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia maulid tahun ini. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pada maulid kali ini, Desa Semantuk dapat menyediakan 80 hidang kanduri untuk para tamu undangan. Ia berharap pada momentum maulid tahun depan, desanya dapat menyediakan lebih banyak hidang lagi sehingga dapat mengundang lebih banyak desa tetangga. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pusat.
1: Pendengar dan pemirsa, warta siang ini juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Beralih ke berita lainnya. Harga beras di tingkat perdagangan di Melabuh Aceh Barat kini berangsur stabil setelah sempat mengalami kenaikan menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada bulan sebelumnya. Beras premium kemasan 15 kg yang sebelumnya mencapai kisaran Rp250.000 kini berada di kisaran Rp235.000, sementara beras medium sekitar Rp180.000. Berikut laporan selengkapnya.
8: Harga beras di tingkat pedagang di Melabuh Aceh Barat saat ini berangsur stabil setelah sempat mengalami kenaikan pada bulan sebelumnya, terutama menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenaikan harga tersebut terjadi seiring meningkatnya permintaan masyarakat terhadap kebutuhan beras. Salah seorang pedagang beras mengatakan pada bulan sebelumnya harga beras memang sempat mengalami kenaikan sekitar Rp4.000 hingga Rp5.000. Untuk beras premium kemasan 15 kg, harganya bahkan sempat mencapai kisaran Rp250.000 per kemasan. Namun memasuki bulan ini harga beras mulai kembali stabil. Saat ini beras medium kemasan 15 kg dijual sekitar Rp180.000, sedangkan beras premium berada di kisaran Rp235.000. Pedagang menyebutkan harga tersebut relatif lebih stabil dibandingkan bulan sebelumnya. Kondisi ini juga membuat masyarakat tidak lagi menghadapi kenaikan harga seperti yang terjadi sebelumnya. Selain harga yang berangsur stabil, ketersediaan beras di pasaran juga masih dalam kondisi aman. Stok yang tersedia di tingkat pedagang masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sejauh ini belum ada kendala dalam pasokan. Pedagang berharap harga beras dapat terus stabil dan ketersediaan stok tetap terjaga. Dengan kondisi tersebut, masyarakat diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan beras sehari-hari dengan harga yang relatif terjangkau. Reporter RRI Melabuh Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pusat.
1: Pendengar dan pemirsa, warta siang ini juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Beralih ke berita terakhir. Pemerintah Gampong Ujung Baru Kecamatan Johan Pahlawan menyelenggarakan zikir maulid Minggu siang. Acara ini dalam rangka maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Berikut laporan selengkapnya.
9: Gampong Ujung Baru Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat menggelar zikir maulid dalam rangka memperingati kelahiran Nabi atau maulid Nabi Besar Muhammad SAW pada Minggu sore. Panitia menghadirkan 4 grup zikir maulid dari dayah atau pesantren di Aceh Barat yang berlangsung di Komplek Masjid Jamik Baitur Rahim Gampong Ujung Baru. Kecik Gampong Ujung Baru Darwis SH menyampaikan, maulid akbar yang diselenggarakan tersebut akan menjadi pembuka dan selanjutnya dilaksanakan juga di setiap dusun dalam Gampong Ujung Baru. Selain itu, panitia juga menggelar ceramah agama mengupas sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW oleh penceramah ulama Arab Saudi yakni Syekh Abdurrahman Jaber yang merupakan adik kandung dari almarhum Syekh Ali Jaber pada Minggu malam.
10: Ini merupakan agenda rutin setiap tahun kita laksanakan dan hari ini
9: Perayaan Maulid Nabi Muhammad dilaksanakan sebagai bentuk syukur dan gembira umat Islam. Di beberapa daerah di Aceh Barat, perayaan Maulid dilaksanakan sejak memasuki Rabiul Awal hingga Rabiul Akhir, yang lebih dikenal di Aceh dengan sebutan Maulid Awai, Maulid Tengah dan Maulid Akhir. Peringatan Maulid Nabi 1448 Hijriah 2026 Masehi ini diharapkan menjadi momentum bagi masyarakat untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan dan silaturahmi antar warga. Panitia juga menyampaikan bahwa kegiatan terbuka bagi masyarakat yang mengikuti tausiah dan juga ceramah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panitia juga mengundang unsur muspika pada malam ceramah agama tersebut. Anwar Yunus melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian warta berita edisi hari ini Selasa 8 September 2026. Saya Emma Karisma, mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ikuti Lintas Melabu Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam cantik.
3: Kangen dengerin lagu Inul Daratista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tunku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
1: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
2: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
1: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
2: Iya, Nak.
0: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih lingkungannya, sehat warganya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadi kita mendengarkan beberapa lagu hiburan dan pariwara di program Pro Dandut di sesi pertama. Nah pendengar, sekaligus dengan berakhirnya lagu berikut nanti yang berjudul Indah Pada Waktunya, maka usai sudah tugas saya yang menemani Anda untuk siang hari ini. Selamat siang, selamat berpisah, sampai jumpa. Insya Allah kita akan kembali berjumpa di lain hari dan di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Melabuh, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini yang bertepatan di edisi siar kita Selasa 8 September ya 2026 bersama Meza yang tentu saja akan terus lanjut menemani indra dengar pendengar di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk itu pendengar dimanapun berada, seperti biasa untuk program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Gimana kalau kita buka layanan telepon untuk Anda yang sudah menunggu program Pro Dangdut dari siang tadi sampai sekarang. Oke, baiklah pendengar yang udah bersiap-siap untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut kesukaannya, langsung saja hubungi kita seperti biasa di 0811-688-9697. Karena cuaca kita di luar cukup panas sekali ya pendengar ya. Nah, mudah-mudahan aja buat pendengar yang lagi beraktivitas di luar rumah atau yang lagi bekerja di luar ruangan gitu ya, tetap terus semangat dan apapun aktivitas Anda ya, tetap berjalan lancar pastinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk itu pendengar enggak usah berlama-lama karena udah kring-kring-kring dari tadi teleponnya gitu ya. Kita langsung angkat saja penelpon-penelpon setia kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Iya, luar biasa Mak Tengoh. Apa kabar Mak Tengoh untuk siang hari ini?
1: Kabarnya biasa saja.
0: Bukan kabar kabur ya Mak Tengoh ya? Bukan.
1: Kalau luar biasa, biasa itu. Tapi jangan banyak di biasa di luar ya.
0: Banyak.
1: Luar biasa boleh, jangan biasa di luar.
0: Oh gitu ya. Bisa aja Mak Tengoh siang-siang ngelawak ya. Biar biar ini ya Mak Tengoh ya, biar gak ngantuk gitu ya.
1: Iya.
0: Iya, jadi untuk menemani suasana siang Mak Tengoh, mau dengerin lagu apa nih Mak Tengoh untuk siang hari ini?
1: Lagunya dari Lesti aja ya.
0: Lesti, Lesti Kejora.
1: Iya.
0: Iya, judulnya apa Mak Tengoh?
1: Judulnya
0: Egois. Waduh, tapi Mak Tengoh jangan sampai egois ya. Tapi Egois ini kayaknya udah diputerin deh Mak Tengoh.
1: Apa?
0: Egois ini udah diputar tadi kayaknya. Sekali seumur hidup boleh gak?
1: Boleh juga.
0: Boleh juga ya. Kalau Mak Tengoh mah enak, boleh juga gitu ya Mak Tengoh ya.
1: Yeah.
0: Oke, Lesti sekali seumur hidup nanti bakal Meza puterin. Mau salam-salamnya buat siapa Mak Tengoh?
1: Salamnya buat semuanya yang dengar Pro Dangdut.
0: Itu aja.
1: Semoga selalu ya.
0: Amin, terima kasih Mak Tengoh udah ikutan bergabung bersama kita ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, itu dia ada Mak Tengoh penelpon pertama kita di siang hari ini di program Pro Dangdut. Nah, ada siapa lagi? Ada Mami di Sama Tiga. Waduh, udah lama nih gak ngobrol sama Mami ya. Kita sapa dulu, halo. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut Mami.
2: Pro Dangdut adalah kita, cantik.
0: Aduh, bisa aja Mami.
2: Iya benar sekali.
0: Mami kita panas
2: aja ya, nanti wajahnya pun tetap cantik.
0: Iya ya, Allah, kan? Masya Allah, tabarakallah ya.
2: Iya kan boleh kubilang kayak itu.
0: Boleh dong, harus biar tambah cantik gitu ya. Walaupun iya, gak cantik harus. Biar tambah cantik.
2: Iya tambah lagi ya kan.
0: Bisa aja ya Mami ya. Mami gimana yeah. Cuaca di Sama Tiga? Panas juga kayak di Pasir
2: iya,
0: Jambu.
2: Panas pagi-pagi kadang-kadang kami banyak kabut di sini kayak asap ya.
0: Oh kok bisa ada kebakaran hutan?
2: Sudah 3 hari gitu, apalagi di Suan ini sudah sampai ke cok darat kabutnya.
0: Kabutnya, gitu, ya. Oke. Ya. Kayaknya ada kebakaran hutan di sana ya, Mami ya?
2: Di apa tuh ujung Baraso? Bukan Baraso, apa nama tuh daerah apa ini di Lapang juga ya?
0: Oh di ya sepertinya di daerah Lapang.
2: Landang kok nggak salah gitu kedengar di apa ya? Di
0: berarti karena anginnya ke arah sana jadi asapnya terbangnya ke
2: ya pagi-pagi di sini kami asapnya.
0: Asapnya ke sana.
2: Ini enggak ada lagi.
0: Oh, udah dibawa sama angin ya, Mami ya?
2: Iya.
0: Kalau siang-siang tapi kalau pagi-pagi mengendap di Sama Tiga.
2: Baru kami makan asap.
0: Entar makan asap perutnya kembung ya.
2: Iya, itulah yang kubilang.
0: Makanya, Mami bilang ya sama yang bakar-bakar hutan sembarangan ya, jangan bakar hutan sembarangan.
2: Iya, boleh,
0: karena
2: boleh.
0: Asapnya
2: aku
0: ke sama tiga.
2: Juga ini pohon yang udah mati di sini, tapi saya takut bakarnya. Di samping salon saya ini
0: iya,
2: kan banyak rawa, pohon
0: bener.
2: Rumbia banyak ya
0: iya,
2: kan.
0: Ada buah rumbianya,
2: nanti
0: Mami.
2: Salah kita.
0: Iya, jangan dibakar
2: iya,
0: sembarangan gitu ya kan?
2: Iya,
0: iya itu betul. Gimana hari ini rame rame yang bonding
2: ada,
0: rambut?
2: Hari ini ada satu, kemarin ada tiga,
0: Masya
2: kemarin
0: Allah.
2: Itu ada enam bonding.
0: Pokoknya
2: ya,
0: laris manis ya sama Mami ya.
2: Ya amin ya Rabbal alamin.
0: Nanti itulah jangan lupa bonding rambut Meza ya Mami ya. Meza udah lama juga nggak bonding rambut nih.
2: Ya nanti kemari aja ya.
0: Oke Mami. Mami nih mau dengerin lagu dangdut, lagu apa nih Mi?
2: Lagu dangdut kok nggak salah, Bibir Yang Basah saja.
0: Aduh,
2: boleh
0: dari Bibir MC Yang Basah.
2: Ya boleh kan. Ini mau baca pantun ya.
0: Boleh lah. Oh iya pantun ya, Meza kok lupa ya.
2: Iya ya, itulah banyak kali ngomong ya, nggak apa-apa bercanda namanya ya.
0: Iya betul Mami kan. Meza emang banyak ngomong orangnya ya. Silakan Mami pantunnya.
2: Putri Raja Putri Kayangan.
0: Aduh cakep kali.
2: Pakai mahkota di atas kepala.
0: Oh, bergoyang-goyang mahkotanya.
2: Ya, rindu suara bisa ditelepon.
0: Siapa itu?
2: Rindu raga harus berjumpa.
0: Asik.
2: Aduh, satu lagi.
0: Iya,
2: ya kan?
0: Banyak kali sih pantun Mami.
2: Ya,
0: lanjut
2: kalau
0: Mi.
2: Makan ikan gelama.
0: Rasanya apa?
2: Jangan makan di dalam pingan ya.
0: Jadi dalam apa juga
2: kalau
0: Mi?
2: Ya, kalau bercinta jangan lama-lama ya.
0: Iya.
2: Usaha dan tawakal demi menghalalkan.
0: Asik kali Mami. Gimana belajar pantunnya Mi? Udah duluan dicatat?
2: Enggak ada belajar, cuma apa rawa-rawa aja gitu ya.
0: Tapi langsung nyambung gitu ya Mi ya?
2: Iya.
0: Oke. Iya, oke Mami, ini Bibir Yang Basah ini yang bawanya Latif Khan ya?
2: Bukan, Evi Sukaisi.
0: Oh, Evi Sukaisi. Oke.
2: Ya, memang
0: okay.
2: Itu memang apa? Lagu lawas zaman ya.
0: Oh, berarti di ini lagi ya. Dibawain lagi sama Evi Sukaisi.
2: Kalau enggak ada dia nanti ini aja bumi semakin panas dari Evi juga saya suka suaranya
0: iya,
2: ya.
0: Bumi semakin panas gitu.
2: Dari Evi suaranya kita yang kita dengar ya. Kalau
0: dari
2: yang
0: Evi,
2: bawa
0: ya?
2: Semua bisa tapi enggak
0: okay,
2: ada apa.
0: Oh, enggak ada yang menandingi Evi benar.
2: Enggak terasa kalau orang lain yang
0: iya,
2: bawa ya
0: benar
2: kan?
0: Sekali.
2: Kalau bukan dia yang bawa.
0: Iya betul. Ya udah Meza puterin yang mana nih, berarti Bibir Yang Basah aja ya. Meza udah ketemu nih.
2: Boleh
0: okay.
2: Itu
0: khusus
2: untuk anak-anak muda.
0: Asik.
2: Ya kan apalagi anak-anak berpacaran zaman sekarang kalau dilihat bibir wanita kering aduh tapi kalau yang basah aduh.
0: Gitu. Bisa aja Mami ya.
2: Itu saja nanti ya.
0: Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Mami di Samatiga juga yang udah ikutan gabung bersama kita ya. Nah satu aduh siapa itu tadi ketutup teleponnya. Nah langsung aja tadi yang mau bergabung kembali di via telepon kita 0811-688-9697. Nah ada Ina. Waduh buatnya Ina. Aduh ternyata Syarifah juga telepon lewat WhatsApp ya. Waduh nanti Meza angkat ya Syarifah ya. Soalnya gak kelihatan Syarifah handphonenya yang satunya jauh ya. Ya ini ada Ina, kita coba angkat kembali. Ina halo. Assalamualaikum selamat siang Pro Dangdut Ina.
3: Waalaikumsalam, siang kembali Meza, dangdut adalah kita.
0: Ina, apa kabar?
3: Iya, kabar baik.
0: Ina ada pantun.
3: Berapa?
0: Alhamdulillah, Meza juga
3: ada,
0: kabar baik. Apa nih pantunnya?
3: Soalnya yang penting ada ya.
0: Ada ya.
3: Iya.
0: Apa aja boleh yang penting ada, oke. Okay.
3: Buah salak, buah anggur.
0: Cakep.
3: Kepala botak habis suku.
0: Aduh, bikin celong dong.
3: Iya.
0: Terus?
3: Apa terus udahlah?
0: Oh udah, itu aja.
3: Ya, iya kan.
0: Sikit kali.
3: Iya sikit. Atau banyak kali.
0: Ya udahlah. Ya udahlah kalau kayak gitu. Mau mau dengerin lagunya lagu apa ini?
3: Lagunya Doyok bisa putarin nggak?
0: Iya Doyok.
3: Ya.
0: Lagu Doyok emang ada?
3: Iya nyut kepala.
0: Ih ampun, nggak ada yang lagu yang lebih baru gitu. Doyok pula.
3: Iyalah lagu doyok lah.
0: Emangnya Ina lagi sakit kepala?
3: Iyalah, kepala makanya kepala dari bantunya kan.
0: Iya
3: mungkin telinga.
0: Iya ampun bisa
3: telinga
0: aja
3: selalu
0: ya
3: mendengarkan
0: Ina
3: suara
0: ya.
3: Meza di radio.
0: Gitu. Ya udahlah.
3: Iya.
0: Doyok. Rupanya Doyok ini punya lagu juga dia ya.
3: Iya, Doyok sama Evita Mala kan.
0: Lagunya nyut nyut sakit kepala. Ada nih, bukan sama Evita
3: ya.
0: Mala sama Erni.
3: Oh, entah, itulah. Ya udah, itu aja petering ya.
0: Oke, oke.
3: Iya. Buat Meza, selamat siang jalan sore. Kalau pulang hati-hati ya.
0: Oke.
3: Okay. Pijak kodok jalan ya.
0: Iya, oke.
3: Okay. Ayo, Meza.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pendengar setiap program satu yang udah request lagu. Sabar ya. Kak Ida, prehile. Nanti telepon lombo. Kaida, kalebo lagu Kaida, oke? Okay? Yang pastinya untuk para pendengar setiap program satu di program Pro Dangdut, sabar ya. Meza udah koleksi 3 lagu, mudah-mudahan waktu kita pas ya, bisa Meza puterin semua lagu-lagunya. Dan ini dia untuk Anda, salah satu lagu requestannya Mak Tengo untuk mengawali jumpa kita di program Pro Dangdut tadi. Ada Lesti Kejora, Sekali Seumur Hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teuku Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

0: denger dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini. Itu dia salah satu lagu terakhir untuk Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu Doyok. Waduh, yang suka sama doyok-doyokan ya si Ina nih. Aneh aja kesukaannya lagu doyok lah. Baik pendengar yang mau bergabung kembali, Meza terima satu lagu lagi ya untuk request lagu dangdutnya, karena waktu kita tuh terbatas sekali, hanya tinggal satu penelpon lagi kayaknya yang bisa ikutan gabung. Ini ada Mak Cik di Pasir Aceh. Nah, kita coba angkat kembali nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut Mak Cik.
1: Waalaikumsalam, selamat siang juga. Dangdut adalah kita.
0: Iya benar sekali Mak Cik. Gimana Mak Cik? Udah sehat hari ini?
1: Alhamdulillah udah sehat ya.
0: Alhamdulillah, udah sembuh dua-dua sama Pak Cik juga ya?
1: Iya.
0: Iya. Jadi gimana nih, ada pantun untuk Meza satu?
1: Mak Cik gak usah pantun ya.
0: Oh gak usah pantun, jadi langsung aja gitu?
1: Iya.
0: Oke deh, mau dengerin
1: boleh,
0: lagu
1: kan?
0: Boleh, karena ini juga sesi terakhir. Takut lagunya gak keputar nanti Mak Cik. Ini mau lagunya iya. Lagu apa Mak Cik?
1: Bunga Dahlia aja dari Ida Layla ya.
0: Dari siapa?
1: Ida Layla.
0: Ida Layla, Dahlia.
1: Iya, iya.
0: Oke, Meza puterin nah, ya.
1: Iya, teleponnya Cati ya.
0: Iya, terima kasih Mak Cik. Gak mau salam-salam Mak Cik ya.
1: Ya.
0: Oke baik, terima kasih ya Mak Cik udah ikutan ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunga Dahlia, gitu lagunya. Emang kalau dangdut tuh lucu ya. Oke deh pendengar ya, dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, terima kasih udah ikutan gabung bersama kita. Karena waktu kita juga tidak bisa memutarkan lagu-lagu dangdut ya. Kalau misalnya terlalu banyak, karena waktunya juga harus kita akhiri, karena Pro Dangdut juga sudah usai. Nanti Meza akan lanjut menemani Anda kembali di program Lagu-Lagu Pop Indonesia hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Karena nanti kita juga akan lanjut kembali di program Siluet Nusantara dan Lintas 17 Sekorwil Aceh. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabo. Selamat siang kembali untuk semuanya. Dan ini dia lagu terakhir di program Pro Dangdut kita, Bunga Dahlia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Saya, Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harry Chandra, Branch Manager BSI Kantor Cabang Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 yang bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernah nggak sih kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu nggak punya jawaban? Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sedang memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga nggak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah, jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti nggak punya tugas lagi. Logis nggak sih? Enggak lah pastinya. Tapi, ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah, jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah nggak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah, tapi orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi, untuk urusan tanggung jawab, jangan cari alasan, cari solusi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masih bersama Meza dan kita akan lanjutkan kembali ya lagu-lagu pop sesaat lagi selepas satu informasi yang tentu saja sudah Meza persiapkan juga untuk menemani suasana siang Anda di kesempatan siang hari ini. Salah satu informasi yang sudah coba Meza persiapkan langsung dari RRI.co.id ya, informasi nasional menginformasikan Soekarno-Hatta dibuka 177 pesawat jalani pemeriksaan. Nah, kita tahu ya pendengar, beberapa hari terakhir ini kita terus diinformasikan mengenai salah satu gunung anak Krakatau ya lagi erupsi ya pendengar. Jadi hempasan debu yang dikeluarkan oleh gunung Krakatau juga sudah tersebar di kawasan Jakarta dan sekitar Pulau Jawa dan sekitarnya ya pendengar, dan mudah-mudahan aja tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi alhamdulillah ya, jika pesawat sudah mulai menjalani pemeriksaan ya, karena menurut informasi juga sebelumnya di sini juga Meza punya informasi juga di rri.co.id mengenai penerbangan yang kembali dibuka, bahkan penumpang memadati Terminal 3 Soekarno-Hatta. Nanti kita akan sampaikan informasinya pendengar. Kita awali dengan salah satu informasi dari Soekarno-Hatta yang telah dibuka mengenai 177 pesawat yang sedang menjalani pemeriksaan ya. Bahkan Bandara Soekarno-Hatta yang kembali dibuka pun setelah penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi ya juga mengatakan pembukaan dilakukan setelah pemerintah menerima informasi terbaru terkait pergerakan abu vulkanik ini. Data BMKG dan juga Volcanic Advisory Center atau FAAC yaitu Darwin yang menunjukkan bahwa abu vulkanik bergerak ke arah barat daya pada pukul 00 waktu setempat ya sudah menggerak ya, mengarah ke arah barat daya pada ketinggian 6.000 feet dengan kecepatan 15 knot. Dan tentunya pemerintah sebelumnya juga menutup nih ya sementara sejumlah bandara di sekitar Jakarta akibat potensi gangguan abu vulkanik tersebut. Bandara tersebut juga meliputi Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, Pondok Cabe dan juga Budiarto. Nah, di sini juga diinformasikan pendengar penutupan sementara juga berakhir pada Senin 7 September 2026 kemarin pada pukul 23.59 menit waktu Indonesia Barat. Setelah dilakukan koordinasi lintas pemangku kepentingan, pemerintah kemudian menertibkan notice to airmen ya kepada seluruh maskapai sebagai dasar operasional penerbangan. Bahkan pesawat kargo My Indo juga menjadi penerbangan pertama yang berangkat setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka. Selanjutnya pendengar, penerbangan Garuda Indonesia juga menuju Sorong dan Jayapura serta Batik menuju Pontianak dijadwalkan beroperasi. Meski bandara telah dibuka, yang pastinya pemerintah meminta pemeriksaan keselamatan tetap dilakukan. Sebelum penerbangan berlangsung, pengelolaan bandara memastikan runway, taxiway dan juga apron bersih dari abu vulkanik sebelum digunakan kembali. Maskapai juga wajib memastikan pesawat yang akan diterbangkan dalam kondisi bersih dan aman melalui pemeriksaan internal. Nah, bahkan pemeriksaan juga dilakukan oleh inspektur otoritas bandara sebelum pesawat diizinkan beroperasi pendengar. Dudi sendiri juga meminta penumpang bersabar karena pemeriksaan kelayakan pesawat membutuhkan waktu tambahan. Saat ini ya sekitar 177 pesawat berada di Bandara Soekarno-Hatta dan kemudian nantinya akan diperiksa sebelum kembali diterbangkan. Itu dia pendengar salah satu informasi yang dapat dihadirkan untuk menemani suasana siang Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Malabo. Selamat siang dan selamat mendengarkan kembali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD, MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq bila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya.

ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini selepas kita break sesaat mendengarkan kumandang azan asar untuk waktu Malabo dan sekitarnya. Sesaat lagi lagu-lagu daerah Nusantara juga akan terus menemani suasana sore Anda hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tentu saja pendengar tetap terus bersama kami karena nanti Meza juga akan hadirkan beberapa informasi-informasi kembali untuk Anda serta informasi langsung dari BMKG Nagan Raya yang nantinya akan menginformasikan informasi cuaca di kesempatan sore hari ini langsung dari stasiun meteorologi Cutnya di Nagan Raya. Selamat sore untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu daerah untuk Anda di sore hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar semuanya, itu dia salah satu lagu daerah yang berasal dari timur ya, NTT pendengar. Salah satu lagu yang memang viral sekali sampai sekarang yaitu Tabola Bali yang sudah coba bisa hadirkan untuk Anda di program Siluet Nusantara. Saatnya kita coba hadirkan kembali lagu-lagu daerah sesaat lagi. Tapi sebelumnya, Mesa juga akan hadirkan satu informasi untuk menemani suasana sore Anda sebelum kita hadirkan juga kembali informasi BMKG untuk menemani sore Anda di kesempatan sore hari ini.

Ya, satu informasi langsung dari Aceh Barat nih pendengar. Diinformasikan kembali juga dari rri.co.id mengenai Karhutla Aceh Barat telah rampung ya, berhasil dipadamkan sebanyak 90% tertangani. Dan bahkan diinformasikan pendengar, kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kabupaten Aceh Barat hingga Minggu 6 September 2026 kemarin juga telah tertangani sekitar 90% dari total lahan terdampak yang diperkirakan mencapai 13 hektar. Petugas masih melakukan pemadaman dan pemantauan di sejumlah titik. Data Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops PB BPBD Aceh Barat hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat mencatat karhutla terjadi di sejumlah wilayah yang tersebar pada 4 kecamatan. Bahkan lokasi terdampak meliputi Gampong Belang Berandang, Kecamatan Johan Pahlawan, sejumlah atau seluas 3 hektar, Gampong Masjid Baru sebanyak 5 hektar dan Gampong Leken 1,5 hektar. Di Kecamatan Samatika, Gampong Simpang, Kecamatan KW 16 seluas 2 hektar serta Gampong Arongan Tunong, Kecamatan Waila sekitar 1,5 hektar. Selain itu juga pendengar, upaya penanganan dilakukan secara bersamaan oleh BPBD Aceh Barat, TNI, Polri, KPH, Aceh dan juga masyarakat. Pada Minggu, tim reaksi cepat atau TRC BPBD kembali dikerahkan ke Gampong Leken, sementara petugas KPH 4 ya Aceh juga menangani titik api di kawasan Gampong Masjid Baru. Bahkan informasikan pendengar, petugas menghadapi kendala berupa lokasi titik api yang berada di kawasan hutan dengan akses yang sulit. Karena kecepatan angin di lapangan juga membuat proses pemadaman menjadi lebih menantang. Dan terakhir, kebakaran di Gampong Arongan Arun Tunong ya Kecamatan Waila telah berhasil dipadamkan ya sepenuhnya atau mencapai 100%. Untuk menunjang operasi di lapangan, BPBD Aceh Barat juga mengarahkan 2 kendaraan Demex ya, 1 unit drone serta 3 mesin pompa air lengkap dengan selang. BPBD juga bersama unsur terkait masih melanjutkan penanganan dan pemantauan untuk memastikan titik-titik karhutla lainnya benar-benar aman dan tidak kembali meluas. Demikian pendengar, salah satu informasi yang dapat saya hadirkan kembali untuk Anda. Selamat sore dan selamat mendengarkan kembali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Setelah 81 tahun kemerdekaan, Indonesia sudah benar-benar merdeka.
1: Sudah merdeka, tapi perjuangannya belum selesai.
0: Kenapa?
1: Karena merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi tentang bagaimana kita menjaga negeri ini tetap berdiri, tetap bersatu, dan terus bergerak maju. Banyak yang harus diperbaiki.
0: Berarti kita masih punya tugas.
1: Punya, kita semua.
0: Dengan menjaga persatuan,
1: memperjuangkan keadilan,
0: dan ikut membangun kesejahteraan.
1: Indonesia berdaulat,
0: Indonesia yang adil,
1: Indonesia yang makmur.
0: Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
1: Dirgahayu Indonesiaku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini masih bersama Meza dan kita. Masih akan terus lanjut menemani Anda di program Siluet Nusantara. Tapi untuk lagu-lagu daerah kita cukupkan dulu sampai di sini. Karena kita juga sudah terhubung ya bersama rekan BMKG yang tentu saja akan menginformasikan secara langsung untuk sore hari ini mengenai informasi cuaca yang tentu saja akan coba kita tanyakan langsung nih ya kepada narasumber kita yang sudah stay di via telepon. Kita sapa dulu ada rekan prakiawan kita, ada Bang Yoga yang langsung terhubung dari Stasiun Meteorologi Cutnya di Nagan Raya. Halo, assalamualaikum, selamat sore Bang Yoga.
1: Ya, waalaikumsalam, selamat sore Kak Meza.
0: Iya, Meza ngoceh dulu tadi ya.
1: Okay. Suaranya jelas nih Kak ya.
0: Iya, alhamdulillah suaranya sore ini jelas sekali nih Bang Yoga. Ya, gimana informasi cuaca yang bisa diinformasikan langsung dari Meteorologi Cutnya di Nagan Raya nih Bang Yoga untuk teman-teman kita di program 1.
1: Okay, Kak, siap Kak.
0: Iya, silakan Yoga.
1: Okay, Kak. Ya, selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Melabuh. Kembali lagi bersama saya dengan Yoga untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca pada edisi hari Selasa hingga Rabu atau dari tanggal 8 hingga 9 September tahun 2026 untuk wilayah bagian barat hingga selatan Aceh. Dari kota kabupaten yang pertama yaitu dari Calang Aceh Jaya pada malam hingga dini hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal namun adanya potensi hujan lokal dengan intensitas ringan di beberapa wilayah di Aceh Jaya, serta pada pagi hingga siang hari esok kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Selanjutnya dari kota Melabuh, Aceh Barat pada malam hingga dini hari, kondisi cuaca diperkirakan adanya potensi hujan lokal dengan intensitas ringan, serta pada pagi hingga siang hari esok, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya dari Sukamakmu Nagan Raya, pada malam hingga dini hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, namun tetap adanya potensi hujan lokal di beberapa wilayah di Nagan Raya dengan intensitas ringan, serta pada pagi hingga siang hari kondisi cuaca diperkirakan berawan.
0: Okay.
1: Selanjutnya dari Blang Pidi, Aceh Barat Daya, pada malam hingga hari nanti kondisi cuaca diperkirakan hujan dengan intensitas ringan, serta pada pagi hingga siang hari esok kondisi cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya dari Tapak Tuan, Aceh Selatan, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti kondisinya diperkirakan berawan tebal, namun adanya potensi hujan lokal di beberapa wilayah di Aceh Selatan, serta pada esok pagi hingga siang hari kondisi cuaca diperkirakan berawan.
0: Iya.
1: Selanjutnya dari Subulu Salam, pada malam hingga dini hari nanti, diperkirakan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan, serta pada pagi hingga siang hari esok, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya dari Singkil, Aceh Singkil pada malam hingga dini hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan, serta pada esok pagi hingga siang hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya dari Sinabang, Simelu, pada malam hingga dini hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, sedangkan esok pagi hingga siang hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Untuk suhu rata-rata pada hari ini hingga esok, untuk barat hingga selatan Aceh berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan 70 hingga 97% dan arah angin dominan dari arah barat daya. Untuk ketinggian gelombang perairan barat hingga selatan Aceh diperkirakan 1,5 hingga 2,0 meter. Himbauan kepada masyarakat, khususnya barat selatan Aceh, harap selalu berwaspada adanya potensi hujan lokal di beberapa wilayah di barat selatan Aceh yang umumnya terjadi pada malam hingga dini hari dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai oleh angin kencang maupun petir seperti itu Kak Mesya. Sekian untuk laporan cuaca pada edisi tanggal 8 hingga 9 Selasa hingga Rabu. Tanggal 8 hingga 9 September Laboratori Stasiun Meteorologi Cicak di Nagataya, Kak Maisa.
0: Oke, terima kasih banyak. Nah, boleh nggak Kak Maisa tanya satu mengenai informasi cuaca ini? Ada nggak pengaruhnya mengenai informasi cuaca ini antara erupsinya gunung beberapa gunung berapi yang ada di Indonesia ini terhadap wilayah Aceh nih, Bang Yoga?
1: Oke, kalau untuk kondisi cuaca
0: Iya.
1: di wilayah Barat Selatan, khususnya Kak Mesa, ini kenapa umumnya pada malam hingga dini hari, itu pun hujannya bersifat lokal seperti itu, Kak. Contoh
0: Iya.
1: mungkin di, kita bisa bilang di kantor RRI hujan nanti di tengah kota Melabuh kering gitu. Itulah
0: Oke.
1: hujan lokal seperti itu ya, Kak ya.
0: Oke,
1: Jadi
0: iya.
1: kalau dalam kaitannya erupsi gunung itu tidak ada, Kak, karena memang
0: Oke.
1: ini pure karena adanya penumpukan massa udara karena belokan angin seperti itu, Kak.
0: Oke, alhamdulillah ya. Semoga aja cuaca kita tetap aman ya untuk wilayah Aceh dan sekitarnya gitu ya, Bang Yoga ya. Baik,
1: Itu, Kak.
0: terima kasih.
1: Kalaupun
0: Ya, gimana?
1: update per tanggal 7 kemarin juga, Kak, izin juga
0: Iya,
1: menyampaikan mungkin
0: boleh.
1: Aceh juga sudah bersih dari titik api, Kak. Maksudnya
0: Oh,
1: titik panas,
0: alhamdulillah.
1: Kak.
0: Oke, berarti titik
1: Jadi
0: panasnya udah
1: sebelumnya
0: terkurang ya?
1: betul, Kak. Sebelumnya memang ada beberapa titik di Barat Selatan.
0: Iya.
1: Cuman memang untuk updatean terakhir sudah padat mungkin, Kak, karena memang dibantu setiap malam ada yang gerimis hujan rintik-rintik seperti itu, Kak.
0: Oke. Alhamdulillah, semoga aja apapun apa bencana alam yang terjadi di wilayah kita ya, yang memengaruhi cuaca kita dan juga pergerakan apa namanya? Apa gunung berapi gitu ya. Semoga
1: Gunung
0: cepat
1: berapi ya.
0: teratasi ya gitu ya, Bang Yoga ya. Baik,
1: Iya,
0: terima
1: Kak.
0: kasih banyak atas informasinya dan kesempatannya juga sudah berbincang-bincang bersama kita untuk menghadirkan informasi cuaca di setiap harinya.
1: Oke,
0: Mudah-mudahan
1: Kak.
0: mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semuanya dan selamat bertugas kembali untuk Bang Yoga di kesempatan sore hari ini.
1: Oke, Kak. Siap, Kak.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum, Yoga.
1: Waalaikumsalam, Kak.
0: Baik, pendengar dimanapun berada, itu dia salah satu informasi yang kita hadirkan langsung untuk Anda dari Stasiun Meteorologi Cutnya di Nagan Raya. Tetap terus di Pro 1 RRI Melabuh karena tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat nantinya, kita juga akan bergabung kembali bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti lintas 17 Sekorwil Aceh.

0: Tahun bisa beli sepeda baru, tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi, tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi, aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Pak Said Meligo Hotel Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berdiri dengan kedaulatannya.
1: Namun kemerdekaan bukan garis akhir,
0: karena masih ada cita-cita yang harus kita wujudkan.
1: Indonesia yang berdaulat,
0: tapi
1: Indonesia yang adil,
0: di mana setiap rakyat mendapat kesempatan untuk tumbuh dan merasakan hasil pembangunan.
1: Dan Indonesia yang makmur,
0: bukan hanya untuk sebagian, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.
1: Lalu, apa yang kita bisa lakukan?
0: Mulai dari hal sederhana,
1: peduli,
0: bersatu,
1: berkarya,
0: dan ikut menjaga Indonesia.
1: Karena 81 tahun kemerdekaan
0: bukan hanya tentang mengenang perjuangan,
1: tapi meneruskan perjuangan.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

0: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis. Uang di celana.
1: Dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini, tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, langsung saja kita bergabung bersama Pro 2 Banda Aceh, Pro 1 Banda Aceh maksudnya, untuk mengikuti lintas 17 Korwil Aceh.

0: juga diminta turut mengarahkan CCTV ke bagian luar sehingga terpantau aksi kejahatan.
1: Besi ini sudah cukup mengkhawatirkan, Pak Kecik. Kok iya dalam sepeng itu, jembatan gantung itu bisa dicuri besinya? Dan itu di tengah-tengah masyarakat kita. Pak Sekda, tolong buat aturan wali kota. Ke depan para pertokoan, mereka yang memasang CCTV, rumah-rumah yang memasang CCTV, harus juga memasang CCTV untuk arah luar rumahnya.
0: Wali kota berpesan kepada semua kalangan untuk tidak takut melaporkan segala bentuk pelanggaran yang merugikan orang lain maupun merusak fasilitas umum. Dipastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan cepat. Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran tanpa pengecualian, termasuk dari internal. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Dari Banda Aceh, sekarang kita menuju RRI Melabuh. Pendengar, KMP Teluk Sinabang yang terombang-ambing sekitar 8 jam di perairan Aceh Barat berhasil dievakuasi tim gabungan TNI, Polairut, Polres Aceh Barat, ASDP, dan Basarnas Pos Melabuh ke Pelabuhan Bubon Senin sore. Kapal yang mengangkut 287 penumpang tersebut disandarkan sekitar pukul 14.30 menit waktu Indonesia Barat. Selengkapnya dilaporkan Tata Maulizar.
3: KMP Teluk Sinabang yang terombang-ambing sekitar 8 jam di perairan Aceh Barat akhirnya berhasil dievakuasi tim gabungan TNI, Polairut Polres Aceh Barat, ASDP, dan Basarnas Pos Melabuh ke Pelabuhan Bubon Senin sore. Kapal yang mengangkut 287 penumpang tersebut disandarkan sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat setelah mengalami gangguan pada propeler akibat terlilit tali jangkar kapal lain sekitar 8 mil laut dari Pelabuhan Bubon. Komandan Tim Operasi Pos SAR Melabuh Budi Perdana Yandri mengatakan tim melakukan penarikan setelah menerima informasi kapal tidak dapat bergerak akibat gangguan pada sistem penggerak.
4: Untuk kejadian, lokasi itu sekitar dari tribalnya itu 8 mil dari lokasi pelabuhan ini. Untuk penyebabnya adalah sangkutnya tali di propeller ataupun baling-baling kapal. Akhirnya kapal tidak dapat bergerak.
3: Proses evakuasi berlangsung dalam kondisi cuaca laut yang cukup menantang dengan kecepatan angin dan gelombang yang membuat tim harus berhati-hati saat menarik kapal. Yandri memastikan seluruh penumpang dalam kondisi aman dan terkendali. Di Pelabuhan Bubon, salah seorang penumpang, Cici Makfirah, mengaku mengalami trauma setelah kapal terombang-ambing selama berjam-jam dan para penumpang sempat diminta berdoa sambil menunggu pertolongan.
5: Kata kapten lagi, bagi masyarakat semua yang dalam kapal, kita berdoa semoga ada pertolongan yang membantu kita. Alhamdulillah datang gitu kapal menolong kami untuk ke Pelabuhan Bubon. Kami sebagai penumpangnya sangat trauma, Pak.
3: Berdasarkan data yang diterima, KMP Teluk Sinabang dalam perjalanan tersebut mengangkut sebanyak 287 penumpang. Seluruh penumpang ikut dievakuasi bersama kapal hingga akhirnya KMP Teluk Sinabang berhasil bersandar di Pelabuhan Bubon. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Saudara pendengar, Dinas Kesehatan bersama Dinas Sosial Aceh Barat lakukan penanganan terhadap akbar remaja dengan kondisi disabilitas intelektual atau retardasi mental di Desa Ujung Nga, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Melabuh Arif Rizalul.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat bersama Dinas Sosial melakukan penanganan terhadap seorang remaja yang bernama Akbar dengan kondisi disabilitas intelektual atau retardasi mental di Desa Ujung Nga, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Barat, Evi Darni, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi Akbar sekaligus memastikan penampingan dan pelayanan kesehatan berjalan secara optimal. Saat ini pihaknya terus melakukan penampingan dan juga memberikan edukasi kepada keluarga mengenai pola pengasuhan dan penampingan yang sesuai dengan disabilitas intelektual itu.
7: Ini memang dalam pengawasan. Sebenarnya dia bukan ODGJ, tapi anak dengan retardasi mental, IQ-nya tuh rendah. Nah, muncul gejalanya seperti ODGJ itu karena pola asuh kepanikan orang tua menghadapi anak-anak yang retardasi mental tersebut, sehingga dia terkesan seperti anak yang yang gangguan jiwa. Meskipun demikian, karena pola asuh yang terus-menerus yang tidak sesuai dengan bagaimana mengasuh anak-anak yang retardasi mental, sehingga dia kan mengarah ke gangguan jiwa. Mengarah, belum terdiagnosa saat ini dalam pengobatan dan pengawasan teman-teman puskesmas. Jadi untuk anak ini belum dikategorikan ODGJ.
6: Untuk memastikan penanganan berjalan terpadu, Dinas Kesehatan juga melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial bisa mencari solusi terhadap kondisi keluarga dengan membantu upaya penyediaan tempat tinggal yang lebih layak. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga berharap dengan adanya dukungan lintas sektor dan kepedulian masyarakat dapat membantu Akbar memperoleh pendampingan yang tepat dengan lingkungan yang aman serta pemenuhan kebutuhan dasar sebagai kualitas hidup dapat terjamin dengan baik. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Kita telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh dan Melabuh. Berikutnya kita akan menuju RRI Takengon. Dalam momen perpisahan yang berlangsung pada hari ke-125 program Subuh Keliling, Kapolres Bener Meriah tidak hanya berpamitan karena akan mengakhiri masa pengabdiannya di daerah tersebut, tetapi juga menitipkan pesan Kamtibmas. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
9: Suasana haru mewarnai pelaksanaan Subuh Keliling Suling Polres Bener Meriah di Masjid Agung Babussalam, Kecamatan Bukit. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto menyampaikan bahwa kegiatan suling kali ini merupakan pelaksanaan yang ke-125 selama dirinya bertugas di Kabupaten Bener Meriah. Selain menyampaikan rasa syukur atas kebersamaan selama menjalankan tugas, Kapolres juga berpamitan kepada masyarakat Bener Meriah karena dirinya akan melanjutkan tugas di Kabupaten Aceh Timur. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas, serta senantiasa menjaga persatuan dan keamanan di lingkungan masing-masing.
10: 125 kami laksanakan Subuh Keliling

0: banyak kisah-kisah, banyak nasihat-nasihat yang kami dapat dari para guru, para guru, para ahli ulama di Bidang Korea ini, Masya Allah.
1: Momen perpisahan tersebut berlangsung penuh haru. Kegiatan suling yang selama ini menjadi salah satu sarana mendekatkan kepolisian dengan masyarakat sekaligus memperkuat komunikasi bersama para ulama ditutup dengan doa dan kebersamaan bersama para jamaah. Bambang Syahputra, RRI Takengon melaporkan.
2: Dari dataran tinggi Tanogayo, kita bergerak menuju ke 0 km Sabang. BPBD Kota Sabang memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Berikut dilaporkan Irzam Maulana.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Sabang terus memperkuat kesiapsiagaan sebagai bagian dari upaya mitigasi berbagai potensi bencana. Kepala Pelaksana BPBD Kota Sabang, Syarial, mengatakan kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan personil, peralatan serta unsur pendukung lainnya dapat bergerak cepat ketika bencana terjadi. Komitmen itu sebagaimana ditujukan melalui apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan yang digelar pada pekan lalu. Dirinya mengatakan hal tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi untuk identifikasi kesiapan sumber daya sekaligus memperkuat koordinasi antar instansi dalam menghadapi potensi karhutla. Lebih jauh diterangkan, giat ini melibatkan para stakeholder terkait, unsur TNI Polri, relawan, serta masyarakat.
4: Prinsipnya di BPBD akan siap dan siaga untuk menghadapi dan menanggulangi bencana, baik secara umum lah, ya. Bencana alam, angin kencang, gempa, tsunami, longsor, termasuk kebakaran. Yang bisa kita buktikan, setiap ada kegiatan kami tetap cepat untuk menangani bencana-bencana tersebut.
3: Kemudian dirinya menambahkan mitigasi bencana tidak hanya diarahkan pada ancaman kebakaran hutan dan lahan. BPBD Sabang juga menyiapkan langkah penanggulangan terhadap potensi angin kencang maupun gempa bumi, tsunami, longsor, dan kebakaran. Penguatan mitigasi dilakukan dengan membangun koordinasi lintas sektor serta memastikan informasi kejadian dapat diterima dan ditindaklanjuti secara cepat. Dikatakan masyarakat memiliki peran penting dalam mitigasi bencana dengan segera melaporkan potensi maupun kejadian bencana. Kesiapsiagaan pemerintah dan partisipasi masyarakat diharapkan dapat mempercepat respon serta meminimalisir dampak bencana di Kota Sabang. Demikian, Dedam Lana melaporkan.
2: Dari Sabang kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pendengar panitia Pil Kampung Sung, sebelum salam, terima 3 aduan dugaan pelanggaran di 3 desa. Verifikasi dan rapat tim kota segera digelar. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
5: Pemerintah Kota Sebulu Salam resmi menerima kunjungan kerja tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI perwakilan Provinsi Aceh. Pertemuan yang dikemas dalam bentuk entry meeting tersebut berlangsung di ruang rapat Sekretariat Daerah Kota Sebulu Salam. Kegiatan itu menjadi penanda dimulainya proses pemeriksaan pendahuluan oleh BPK terhadap tata kelola dan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Wali Kota Sebulu Salam Muhammad Rashid Bansi menyampaikan komitmen penuh pemerintah Kota Sebulu Salam untuk tetap bersikap kooperatif sepanjang proses pemeriksaan berlangsung. Selain keterbukaan data pimpinan SKP,
2: informasi selanjutnya pendengar dari Aceh Singkil, di tengah maraknya gemburan makanan siap saji dan kuliner modern, Sekolah Menengah Atas atau SMA Negeri 1 Gunung Meriah Aceh Singkil memperkenalkan makanan atau kuliner khas Singkil Ditak Mata dan Delabak Manuk kepada siswa. Berikut disampaikan Salim Barus.
6: Kumpulan makanan siap saji dan kuliner modern Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Gunung Meriah Aceh Singkil Aceh memperkenalkan makanan atau kuliner Ditak Mata dan Delabak Manuk kepada siswa. Kepala SMA Negeri 1 Gunung Meriah Aceh Singkil melalui Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Ridwan Sah mengatakan melalui kegiatan festival dan perlombaan antar kelas yang digelar di sekolah tersebut bertujuan untuk memperkenalkan kuliner khas daerah kepada siswa, di mana para siswa tidak hanya sekedar mencicipi kelezatan makanan tersebut, namun mereka juga dibekali edukasi mengenai cara memasak dan membuat serta sejarah asal-usul dan nilai gizi yang terkandung di dalam makanan Ditak Mata dan Delabak Manuk tersebut.
7: Dan kemudian kami siswa dan siswi tentang kuliner Aceh. Kuliner Aceh Singkil, di mana disebut di sini kalau bahasa kampungnya itu Delebak Manuk dan Butak Mata. Di sini kami memperkenalkan bukan hanya menggambarkan bagaimana bentuk Butak Mata dan Delebak Manuk, tetapi mereka juga berkontribusi memasak langsung berserta wali kelas, dan nanti kami perlombakan bagaimana hasilnya. Dan ini dampaknya positif sekali karena untuk memperkenalkan kepada siswa dan siswi kuliner ciri khas Aceh Singkil.
6: Kemudian ia menambahkan langkah nyata yang dilakukan sekolah ini selain sebagai upaya untuk melestarikan warisan budaya daerah, juga hal ini sebagai bentuk edukasi dan memberikan pemahaman mendalam kepada para siswa agar dapat membuka mata bahwa makanan atau kuliner tradisional daerah tersebut bukan sekedar komoditas dan konsumsi, melainkan simbol peradaban, sejarah leluhur suatu daerah. Selanjutnya, melalui pengenalan kuliner khas daerah kepada para siswa dan siswi ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan bahwa makanan atau kuliner Butak Mata dan Delebak Manuk ini juga telah tercatat sebagai kuliner warisan budaya tak benda atau WBTB Kabupaten Aceh Singkil, serta dapat memberikan pemahaman kepada para siswa tentang apa saja yang menjadi ciri khas daerah, salah satunya yaitu dari kuliner atau makanan. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Anda Aceh sore ini.
1: Pro 1 Melabu 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97 FM maksudnya, yang masih terus menemani suasana sore Anda di kesempatan sore hari ini. Program 1 RRI Melabung bersama Meza, dan baru saja kita bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti lintas 17 skor wil Aceh. Saatnya pendengar, kita hadirkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda yang akan terus menemani suasana sore Anda yang lagi santai bersama Pro 1, atau juga yang lagi di rumah, atau juga yang baru saja pulang dari tempat kerjanya. Semangat terus ya untuk kesempatan sore hari ini. Walaupun lelah, tetap harus semangat, dan yang pasti jangan lupa beristirahat, oke? Okay? Seperti biasa, pendengar, lagu-lagu pop Indonesia akan terus mengudara menemani sore Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti, karena nanti juga kita akan lanjutkan dengan lagu-lagu pop religi untuk menemani sore Anda hingga menjelang maghrib. Selamat sore untuk semuanya, selamat sore dan selamat mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia yang akan terus mengudara di program 1 RRI Melabuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik.
1: Di usia ke-81, Republik Indonesia, mari wujudkan nilai keadilan melalui kepedulian, saling menghargai, dan menjaga hak setiap anak bangsa.

0: Alhamdulillah, kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya gimana nak?
0: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, dan banyak promo menarik.
1: Kapan kita beli, Ma?
0: Yuk, Bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
2: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Dring, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alhamdulillah, kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya gimana nak?
0: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, dan banyak promo menarik.
1: Kapan kita beli, Ma?
0: Yuk, Bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
2: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Dring, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.
3: Pro 1 Malabo, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Blabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

Baik, mendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini, lagu-lagu pop religi juga akan segera Maisa hadirkan untuk menemani sore Anda yang masih mendengarkan RRI Program 1, yang lagi menikmati waktu santai sorenya bersama keluarga atau juga yang masih di jalan. Hati-hati dalam berlalu lintas, jangan ngebut-ngebut ya. Semoga sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Oke pendengar, selamat sore kembali Maisa ucapkan dari Program 1 RRI Melabuh, karena lagu-lagu religi yang akan terus menemani Anda hingga menjelang kumandang azan maghrib, yaitu sekitar pukul 18 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat ini, juga akan terus ya menemani sore Anda dengan beberapa informasi juga coba Maisa hadirkan sesaat lagi. Tetap terus bersama Pro 1, selamat sore dan selamat mendengarkan kembali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bicara tentang kuliner tradisional Aceh tentu tidak lengkap tanpa menyebut lemang. Makanan khas yang terbuat dari beras ketan itu, santan, dan sedikit garam ini dimasak dalam ruas bambu yang dilapisi daun pisang, lalu dibakar di atas bara api selama beberapa jam. Di Aceh, tradisi membuat lemang telah diwariskan secara turun-temurun. Biasanya, lemang disiapkan menjelang hari-hari besar keagamaan, acara adat, hingga kegiatan kebersamaan masyarakat. Proses pembuatannya yang membutuhkan ketelatenan menjadikan lemang bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol gotong royong dan kebersamaan. Aroma harum bumbu yang terbakar berpadu dengan gurihnya santan menciptakan cita rasa khas yang selalu dirindukan. Tak heran, lemang sering menjadi hidangan istimewa untuk menjamu tamu maupun berkumpul bersama keluarga. Melestarikan tradisi lemang berarti menjaga warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Mari terus mengenalkan dan mencintai kuliner tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Hangatnya lemang, hangat pula kebersamaan masyarakat Aceh.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Baik, pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan sore hari ini, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan program Masatu bersama Mesa. Nanti kita akan lanjutkan kembali lagu-lagu religi untuk menemani sore Anda. Sebelum kita hadirkan kembali lagu-lagu religi, satu informasi kuliner juga sudah Mesa hadirkan sambil bersantai sore bersama keluarga. Selain mengonsumsi gorengan-gorengan yang memang terkadang tidak banyak manfaatnya untuk kesehatan ya, malahan menumpuk ini ya, penyakit gitu ya, karena banyaknya minyak, atau bisa menjadi panas dalam kebanyakan makan gorengan gitu ya. Tapi kita cemilannya bentar lagi gorengan gitu, Kak Dharma. Tapi gak masalah ya mendengar, apapun cemilan Anda, yang pastinya semoga sore Anda menyenangkan. Dan satu informasi kuliner ini juga gak jauh-jauh nih dari makanan-makanan sehat. Salah satunya ini adalah bubur kacang hijau. Anda tahu gak sih pendengar, bubur kacang hijau ini memang sangat-sangat baik untuk kita konsumsi, apalagi setiap hari gitu ya, asal jangan berlebihan. Kaya nutrisi dan serat, bubur kacang hijau bisa menjadi santapan sehat yang banyak manfaatnya. Tahu gak sih pendengar, kalau bubur kacang hijau ini dikonsumsi sore-sore bersama keluarga, masih panas-panas, waduh ini enak sekali ya. Jangan panas sekali juga, ntar terbakar lidahnya ya. Tentu saja bubur kacang hijau yang telah lama dikenal sebagai sajian tradisional yang kaya akan nutrisi dan aman dikonsumsi oleh semua kelompok usia. Di balik cita rasa yang manis dan gurih ini, hidangan ini pun menyimpan kombinasi protein, nabati, bahkan serat, karbohidrat kompleks, serta berbagai mineral penting seperti zat besi, magnesium, dan kalium yang baik untuk mendukung daya tahan tubuh harian kita. Nah, tahu gak sih kandungan karbohidrat kompleks dalam kacang hijau ini pendengar, mampu melepaskan energi secara bertahap sehingga bisa menjaga stamina tubuh kita itu tetap stabil tanpa memicu lonjakan gula darah secara mendadak gitu ya. Nah, bahkan selain itu pendengar, tingginya asupan serat dan antioksidan di dalamnya pun terbukti nih ampuh melancarkan sistem pencernaan, mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan jantung dengan membantu mengontrol kadar kolesterol jahat LDL dan tekanan darah. Jadi secara garis besar, konsumsi bubur kacang hijau memberikan sejumlah manfaat untuk utama bagi tubuh kita. Kandungan protein, serat, ya, serta zat besi membantu membentuk jaringan otot, sel darah merah, dan mempercepat pemulihan stamina pasca sakit. Jadi kalau misalnya kalian itu lagi kurang enak badan, nah konsumsi deh yang namanya kacang hijau ini ya, karena antioksidan dan juga polifenol yang bekerja menangkal radikal bebas dan memperkuat daya tahan tubuh dari resiko infeksi ringan seperti flu. Nah, maka dari itu, serat yang larut ya melancarkan pencernaan sekaligus menjaga pembuluh darah tetap sehat. Oke? Maka dari itu nih pendengar, serat sebagai alternatif kamu juga disarankan menggunakan gula aren dan santan rendah lemak ya secukupnya jika memasak kacang hijau ini agar ya terhindar dari yang namanya penyakit diabetes. Nah, serta menghabiskan bubur yang disimpan di dalam kulkas maksimal 1-2 hari demi menjaga kualitas dan kesegarannya gitu ya pendengar. Itu dia salah satu informasi terakhir untuk menemani sore Anda di kesempatan sore hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh. Dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu religi untuk Anda.

0: membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
1: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
2: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
1: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
2: Iya, Nak.
0: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan sore hari ini terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan program Satu bersama Meiza. Tiba saatnya kumandang azan maghrib berkumandang. Untuk pengajian kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga ucapan, karena juga Meiza sekaligus pamit undur diri dari Indra Dengar Pendengar. Karena tepat pada pukul 13.19 waktu Indonesia Barat, dimanapun berada, mari sama-sama kita mengikuti kembali nantinya Warta Berita Sentral dari Pro3 Jakarta. Selamat sore untuk semuanya dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di kesempatan sore hari ini.

keberadaan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: 101 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan tanggal 11 September 2026.
2: Baik pendengar, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sampai ke saya.
4: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
5: Sari berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
6: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
7: Jadi mohon izin Bapak, ya. Ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
6: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
3: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan. Dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi tolong diselidiki terus. Dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
7: Yep.
3: Yang 8 maupun yang 18.
6: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Izin-izinnya kita cabut, ya, HGU-nya dan sebagainya.
5: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
8: Enggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
9: Terus, hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menkyu Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
8: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 539, triwulan pertama 561, triwulan kedua 529, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
9: Setelah setahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
10: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. Yeah. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah dihadapi masyarakat pada umumnya.
9: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
11: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
12: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
11: Nggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya, khawatir aja. Tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya. Jadi nggak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
12: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
13: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel tapi ternyata di reschedule seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
12: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
14: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
15: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Muti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Muti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
16: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas sosial, lingkungan dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
15: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
17: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
15: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saksi Ridwan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
18: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kota kiri berasal dari arahan Yakut.
19: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Ridwan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Devi Findo yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Ridwan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
18: Jika seandainya Haji Furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji Furoda, betul ya? Betul. Dialihkan ke kuota haji khusus. Ya. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji Furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya Furoda digeser menjadi jemaah haji khusus itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, melainkan di angka 4.000,
20: 5.000.
18: Sampai dengan 5.000. Iya.
19: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus.
21: Ada perintah dari Gus Yakut Kus?
19: Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Ridwan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
20: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
0: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk tanggap darurat Kota Palangkaraya kita akan lakukan perpanjangan, ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan, ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya, ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia di Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal, ya. Nah, upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
20: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
22: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembataan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
20: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
23: 10 besar Suara Kencana 2026, kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai lewat Bangku Sekolah.
24: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
25: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
23: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat menyalakan mimpi besar anak-anak di tengah keterbatasan.
26: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
23: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG wujudkan Indonesia bebas stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
27: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
28: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
23: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
28: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
29: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
23: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
30: Nah, kita nggak dapat ikan, yuk pemakai uang kantong kita sendiri.
23: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
31: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
23: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
32: Klaten, Jawa Tengah.
23: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
33: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari,
31: tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
23: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
5: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina, serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdulliti Loli.
1: Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia David Singleton akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Pernyataan ini disampaikan Singleton saat latihan tim di lapangan Roar Performance Center Kemang, Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Pada Asian Games tahun ini, Indonesia berada satu grup dengan sejumlah tim kuat di Asia, diantaranya Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Singleton menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim.
2: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
3: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
2: You got to see who can score the most and get the most stops on defense.
1: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Timnas Basket Putra Indonesia, Derek Michael Zabiero, mengaku tak gentar menghadapi sejumlah tim tangguh di penyisihan grup. Bagi pemain dengan postur lebih dari 2 meter ini, tim-tim tersebut hanyalah lawan yang memang harus mereka hadapi.
4: Biasa aja sih, kayak okay. Japan is another game, it's another just a basketball game. And I watched their game against Mongolia. Both of Japan, and I think we can do it. We got the same size, kind of the same size, but you know they have high level players, import. They got an old B League team, so yeah, just another basketball game.
1: Perbasi selaku Federasi Bola Basket Nasional pada Senin lalu telah mengumumkan daftar resmi 12 nama pemain Timnas Basket Putra Indonesia. Derek Michael dan kolega akan mengawali penyisihan Grup A Asian Games 2026 dengan menghadapi tuan rumah Jepang. Laga ini dijadwalkan pada Kamis 10 September 2026 di Aichi International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Mira Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 24 ataupun pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya baru saja kita ikuti warta berita malam yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta di kesempatan malam hari ini. Dan juga Fadil di malam hari ini akan memandu serangkaian program acara ya. Salah satunya nantinya tepat pada pukul 8 kita akan hadirkan program musik dan informasi. Dan juga seperti biasa, tepat di pukul 21 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan di pukul 22 kita akan hadirkan program Musik Tradisional dan Budaya. Dan juga di penghujung penutup acara nantinya kita akan hadirkan program Jazz Musik ya. Sejumlah lagu-lagu hiburan untuk pengiring waktu istirahat akan kami hadirkan untuk bisa menemani aktivitas Anda bersama kami di program Mas 1 RRI melakukan hal inspirasi. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini Vanil juga ingin mengucapkan dan juga ingin menyapa bagi seluruh para pendengar yang berada di wilayah Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdi Aceh Selatan dan Kabupaten Semelu yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97MHz dan juga live streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kami ucapkan selamat malam dan tetaplah mendengarkan kami di frekuensi 97MHz, program 1 RRI melabuhkan hal inspirasi.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Pro 1 Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada untuk saat ini telah tiba untuk kumandang azan Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Yang mana untuk azan Isya di wilayah Melabuh dan sekitarnya nanti tiba pada pukul 19.50 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya kami dari Studio Persatu RRI Melabuh mengucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat Isya. Semoga apa yang menjadi cerita dan harapan terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan tentunya nantinya setelah azan Isya berkumandang, kita akan langsung bergabung bersama program musik dan informasi hingga ke pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama kami di program Satu RRI Melabuh, kanal inspirasi.

0: Dalam pelaksanaan hukum, sering didapati kenyataan bahwa masyarakat tidak patuh akan peraturan dan hukum yang berlaku. Padahal, sanksi pelanggarannya cukup berat. Ada kesimpulan dari sementara orang bahwa salah satu penyebab masyarakat tidak patuh ialah karena pihak pembuat peraturan itu sendiri tidak konsekuen dalam melaksanakan peraturan tersebut. Akibatnya, ada anggota masyarakat sengaja dan bahkan nekat tidak mau melaksanakannya. Bila seseorang pemimpin ingin agar masyarakat melaksanakan sebuah peraturan, seyogianya pemimpin atau pembuat peraturan itu sendiri terlebih dahulu melaksanakannya dengan konsekuen. Dalam sebuah hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Mulailah dari dirimu sendiri."
1: Seribu orang tua bisa bermimpi. Satu orang pemuda bisa mengubah dunia. Soekarno, Presiden pertama Indonesia.

0: mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu, Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Nggak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit utang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala, tak mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Kiai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bil ghairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini kami juga mengucapkan kembali kepada seluruh warga kota Melabuh dan sekitarnya selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat Isya. Semoga apa yang menjadi cita dan harapan terkabulkan, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan program kita dengan musik dan informasi. Sejumlah lagu-lagu hiburan telah kami siapkan sembari nantinya tepat pada pukul 9 kita akan menunggu bergabung bersama program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Tetaplah bersama kami di program Satu RR Melabuh, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sore itu, langit kota diselimuti awan kelabu. Gerimis mulai membasahi bumi, memaksa orang-orang untuk berteduh. Namun, tidak bagi Pak Joko.

0: Gerimisnya makin tebal. Tinggal satu paket lagi. Alamatnya Jalan Kenanga nomor 7. Ya, semoga tidak salah alamat kali ini.
1: Pak Joko berjalan menuju sebuah rumah mungil berpagar kayu yang tampak sepi. Lampu terasnya sudah menyala, memberikan kesan hangat di tengah dinginnya sore.
2: Permisi, paket. Paket dari kurir Kilat Express.
3: Sebentar. Paketnya datang, hore. Pak kurir. Pasti ini paket dari ayah, kan? Iya kan, Pak?
0: Halo, anak manis. Betul. Ini ada paket berbungkus kotak coklat besar. Apa benar ini rumahnya?
3: Benar, Pak. Saya Laras. Hari ini aku ulang tahun yang ke-10. Ayah janji dari luar kota mau kirim kado spesial buat Laras hari ini.
0: Wah, sebentar. Jalan Kenanga nomor 9. Tapi ini kan nomor 7. Nama penerimanya Ibu Lastri. Bukan Laras lah.
1: Jantung Pak Joko berdegup kencang. Guratan kebahagiaan di wajah anak kecil di depannya membuat kata-kata kejujuran terasa begitu berat untuk diucapkan.
3: Pak Kurir, kok malah melamun? Mana paketnya, Pak? Lara sudah tidak sabar ingin memeluk kado dari ayah.
0: Anu, dia Laras. Sebentar ya, sebentar. Pak Joko, cek dokumennya sekali lagi ya. Sebentar ya, Naya, sebentar.

0: bukan buat Laras ya. Ayah lupa sama ulang tahun Laras ya, Pak.
1: Bukan begitu, De Laras. Paket ini memang bagaimana ya?
0: Ayah bohong. Katanya ayah mau pulang bawa kado atau kirim kado. Tapi rumah sepi. Ibu belum pulang kerja. Ayah juga tidak ada.

tengah keputusasaan Pak Joko dan tangis Laras, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seseorang menembus hujan.

0: Laras, Laras.
1: Hah? Ayah? Itu suara ayah?
0: Laras, ini ayah nak, ayah pulang.
1: Ayah, ayah pulang. Laras kangen banget sama ayah.
0: Maafkan ayah ya sayang, tadi bus ayah terlambat karena hujan. Ayah sengaja tidak kirim paket karena ayah mau jadi kado terbesar buat Laras hari ini. Selamat ulang tahun ya anakku.
2: Alhamdulillah, ternyata kadonya datang sendiri langsung dalam bentuk aslinya.
0: Terima kasih ya Pak Kurir, sudah menemani anak saya sewaktu saya terlambat tadi. Ini paket buat siapa Pak?
2: Ini sebenarnya paket salah alamat, punya tetangga sebelah Pak. Tapi tidak apa-apalah, salah alamat membawa berkah dan keajaiban untuk mempertemukan kalian yang tepat waktu.

itu, rintik hujan tidak lagi terasa dingin. Terkadang kebahagiaan bisa datang lewat kesalahan dan buah kesabaran. Demikian mini drama Kado Salah Alamat. Pemeran dalam mini drama ini, Taze the Cook sebagai Joko, Ita sebagai Laras, Muksin sebagai Ayah, Teknik Alex, Editing Taze, dan saya Nita Tuanakota, Narator. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq bila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk melukis kemeja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Yah, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu, Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Ah, sudahlah, jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Gus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin. Tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos. Terusin, Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel di Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeh, sombong sekali angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Yeh, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia, aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: sekarang. Coba kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Aku jadi ingat sekarang. Itu Sony. Iya betul. Itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul. Itu Sony. Ya ampun Son.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga? Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
3: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja, kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia, sudah hampir 2 tahun. Iya kan, Tiara?
1: Betul, Son. Kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudahlah, teman-teman. Ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu. Kangen lah lama gak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: apa kita tak salah lihat nih?
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy, yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
2: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
2: Jelaslah. Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
2: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81, bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan musik dan informasi di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini, seperti yang telah Fadil sampaikan tadi ya, tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini, Anda bisa bergabung di nomor telepon kami seperti biasa di 0811-6889-697. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, selamat malam juga Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Apa kabar Mak Tengok malam hari ini, sehat?
2: Sehat, Alhamdulillah.
1: Gimana cuaca di Sama Tiga malam hari ini Mak Tengok?
2: Mungkin mendung, nggak ada gemuruhnya.
1: Ada hujan. Kalau di Pasir Jambu malam hari ini hujan nih, lebat sekali nih Mak Tengok.
2: Oh, hujan ini entah hujan, mungkin mendung karena ada gemuruhnya.
1: Oh, belum hujan ya?
2: Belum.
1: Silakan Mak Tengok, malam hari ini mau request lagu apa nih di Ruang Rindu?
2: Lagunya Hitam Putih Fotomu.
1: Hitam Putih
2: Foto jadul
1: ya, dari Ratih Purwasi ya.
2: Iya.
1: Silakan salam-salamnya Mak Tengok.
2: Salamnya buat Bu Nini, sehat selalu, buat Bunda Nona Nur Hakmi, buat Kak Sona, Bu Erna, Pak Odon, Eka, apa lagi ya, buat Kak Ida, buat semuanya yang dengar Ruang Rindu Fadil. Fadil sama bertugas dan sehat selalu.
1: Terima kasih doanya Mak Tengok.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Tengok di Sama Tiga untuk mengawali perjumpaan kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita akan menerima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam Bang Fadil. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Apa kabar Kak Ina, sehat?
3: Kabar baik Bang Fadil.
1: Gimana
3: Bang
1: cuaca?
3: Kabar apa? Baik kan?
1: Malam hari ini agak kurang sehat nih, makanya suaranya agak sengau nih Kak Ina.
3: Oh gitu ya.
1: Soalnya flu. Flu karena baru pulang dari Nagan Raya tadi pagi.
3: Ngapain?
1: Ya.
3: Ngapain?
1: Panen ikan nila.
3: Panen?
1: Iya.
3: Panen buat durian?
1: Enggak.
3: Rambutan, langsat?
1: Enggak ada, cuman panen ikan nila beberapa.
3: Oh gitu, digoreng ikannya apa enggak?
1: Tapi karena Fadil berhubung Fadil yang tidak suka dengan ikan nila, enggak tahu tadi Fadil kasih buat adik aja di rumahan. Tadi buat apa sama ibu enggak tahu juga tuh.
3: Oh, Bang Fadil belum makan?
1: Ya?
3: Fadil enggak makan ikannya tuh?
1: Satu dan lain hal tidak bisa kita nikmati kalau ikan nila, Kak Ina ya.
3: Oh, kenapa?
1: Enggak tahu Kak Ina, aneh aja kalau lihat ikan tuh.
3: Aneh apa ini? Darah tinggi, bukan?
1: Kalau darah tinggi ya juga sih, tapi karena posisinya memang enggak pernah, tapi ada dalam.
3: Oh, enggak suka. Apa karena namanya bagus sekali?
1: Karena enggak suka, jarang.
3: Nila, ya?
1: Nilawati ya.
3: Banyak lah namanya
1: Nila. Ya,
3: gimana? Kan tidak gitu namanya ya kan? Lain-lain kan namanya kan?
1: Iya, karena tadi sekalian.
3: Kamu suka ikan teri enggak?
1: Oh, ikan teri suka. Kalau ikan teri itu dilado pakai kacang ya kan? Apalagi kalau dilado dipakai kacang sambal sekalian gulainya itu gulai ubi lemak ya.
3: Enak sama dia tuh.
1: Aduh, ada telur dadar lagi ya.
3: Iya, macam selera kan.
1: Aduh, pas kali ini lagi hujan ya, lagi cuacanya hujan.
3: Di
1: langung hujan ya?
3: Belum.
1: Belum hujan?
3: Belum. Yang ada bunyinya aja langit tuh.
1: Waduh.
3: Mungkin nanti ya.
1: Semoga hujan ya.
3: Ya, membawa berkah ya.
1: Iya, hujan membawa berkah.
3: Yang lebih. Tapi kita enggak mau kan?
1: Iya.
3: Kemudian jauh kan? Lebih-lebih tuh. Cukupnya aja ya.
1: Iya, secukupnya. Silakan Kak Ina malam
3: hari. Dalam sumur. Kita banyak memerlukan kan air dalam sumur. Iya, oke, lanjut lagunya terus ya.
1: Iya, Kak Ina. Silakan.
3: Iya, lagunya Sendang Boleh.
1: Apa?
3: Gerimis Mengundang aja.
1: Gerimis Mengundang.
3: Boleh kan?
1: Gerimis Mengundang. Clue-nya gimana ya lagunya? Kayaknya pernah apa dia
3: Iya.
1: Nanti ini lagu 2000-an ya?
3: Tanya 2000. Kita ketemu.
1: Iya, karena Fadil dulu waktu di sekolah di MC ini sering bawakan lagu Gerimis Mengundang nih, tapi nggak ingat lagi nih liriknya.
3: Ya, MC tahun 2000.
1: Iya, Fadil kelahiran 89, Kak Ina.
3: Oh,
1: masih adik Kak Ina.
3: Ya, mungkin. Kena 85.
1: Kak Ina 85 ya?
3: Iya.
1: Iya, kan masih adiknya Kak Ina.
3: Iya, adik Kak Ina, Fadil. Bulan berapa, Fadil?
1: Bulan Maret. Nah, bulan Maret.
3: Oh, bulan Maret dia. Kalau adik Ina itu Agustus.
1: Bulan Agustus ya?
3: Ya, adiknya.
1: Tapi Agustus. Tapi Maret dengan Agustus tuh cocok nggak ya? Kok ketawa sih, Kak Ina? Silakan salam-salamnya malam hari ini, Kak Ina.
3: Iya, salamnya. Buat Matino, buat Bu Mini. Bu Mini kemana lama munculnya kan?
1: Iya
3: tapi
1: nih.
3: Itu apa ya? Tadi dengar kita kan nggak?
1: Ya, sama nih, Kak Mirna di Nagan juga udah jarang muncul nih.
3: Siapa? Mirna.
1: Kak Mirna, Mirna.
3: Kurang sehat
1: enggak? Kurang sehat apanya kita enggak tahu ya.
3: Iya. Kurang sehat banyak tuh kan.
1: Tapi semoga
3: ibunya ada kantong, nah kita enggak tahu.
1: Iya, semoga bisa malam hari ini gabung ya.
3: Iya. Itu ini Pak ya, Pak Jodo, Bu Eka, Bu Tapi juga, Cang Kudoi ya.
1: Itu Cang Kudoi siapa sih? Masih penasaran sampai sekarang.
3: Apa?
1: Cang Kudoi.
3: Apa itu?
1: Cang Kudoi itu orangnya yang mana sih?
3: Ya ada itu dia tuh. Malu berbicara mungkin ya kan.
1: Oh, bisa jadi
3: kan, gak di rumah mungkin tempat lain kan.
1: Semoga
3: kita tahu jauh. Tahu kan.
1: Semoga bisa gabung ya.
3: Kan dia gabung kan. Bikin nama lain dia mungkin lagi kita nanti kan. Iyalah itulah buatnya mama juga di kabel ya. Buat Endang, buat sama punya, buat semua-semuanya ya. Tanpa kecuali buat Bang Fadil selamat malam. Lalu bilang dia. Oh ya di Pro 2 siapa malam?
1: Bang Nanda malam hari ini.
3: Hah?
1: Nanda, Nanda.
3: Tadi Bang Bunda.
1: Nanda.
3: Oh, Nanda.
1: Nanda.
3: Ya, terima kasih deh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ina di Langgung yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini ya. Dan tentunya kita akan bergabung bersama satu orang lagi ya. Nantinya sebelum kita ada tiga lagu pilihan yang telah kita siapkan untuk bisa kita hadirkan dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam Bang Fadil. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Baru saja tuh digosipin sama Bang Danda tuh. Lagi cerita-cerita.
4: Mana ada ya Ongo, Sarif aja. Sarif aja belum ke Pro 2 dulu. Nanti lah ke Pro 2. Pro 2 kan nomor 2, Pro 1 nomor 1 dulu.
1: Berarti mulai hari ini sudah beralih nih, enggak lagi ke Mananda, berarti sudah ke Bang Fadil kan?
4: Ke Bang Fadil dulu yang utama, baru Bang Nanda. Ya. Bang Nanda kan nomor 2.
1: Iya, betul.
4: Salam.
1: Apa tuh? Kenapa salam? Ada tamu ya?
4: Daniel.
1: Sarifah, bagaimana malam hari ini cuaca di Drin Rampak? Ada hujan?
4: Hari ini suumtat Bang Fadil.
1: Masa haredang, tapi kan tadi di Pasir Jambu juga baru hujan, baru turun hujan.
4: Di sini nggak ada hujan Bang Fadil, belum turun air hujannya dari sini.
1: Bentar lagi Bang Fadil doa agar hujan bergeser ke Drin Rampak seperti itu ya.
4: Amin.
1: Tapi jangan hujan. Kebetulan nanti siaran Bang Fadil mau ke kota, ada jumpa seseorang.
4: Itu Bang Fadil doain biar nggak ada hujan di sini.
1: Iya, baru ingat. Silakan malam hari ini Sarifah mau request lagu apa nih?
4: Mau request lagu Ingin Memeluk Dirimu.
1: Aduh, lagu itu ya. Dari
4: ada kan Bang Fadil?
1: Dominik ya? Apa Dominik? Dari Dorman Manik, Dominik. Dorman Manik. Karena sering sih ngedengerin lagu Ingin Memeluk Dirimu nih ya, apalagi hujan-hujan. Ayo, ingin dipeluk siapa
4: di sana
1: nih?
4: Di sana enak, di Pasir Jambu hujan. Mintalah sini Bang Fadil hujannya biar turun.
1: Bentar ya, Bang Fadil telepon malaikatnya biar geser hujannya ke sana. Ada yang marah nanti kalau hujannya kita geser ke Drin Rampak nanti sama Ipa. Karena bagus nih hujan di Pasir Jambu kan. Kami kalau lagi siaran hujan-hujan gimana gitu, kami rencana Mama Nanda mau masak super mie nih, lalu hujan-hujan.
4: Wis, bagi dong Bang Fadil, enak kali itu.
1: Nanti disuruh foto sama Mama Nanda ya.
4: Iya.
1: Silakan salam-salamnya Sarifah.
4: Salam-salamnya buat Bang Fadil, selamat siarannya. Terus buat Bang Nanda, semangat siarannya sampai tuntas semuanya deh tanpa kecuali. Salam spesial buat Dr. Ruspa Rustina.
1: Oke.
4: Atau itu aja Bang Fadil.
1: Mau disalamkan untuk semuanya?
4: Iya, seluruh dunia.
1: Seluruh dunia, Indonesia. Luar biasa, seperti dentuman tangisan anak Krakatau ya. Dengan satu tangisan anak Krakatau menunda seluruh penerbangan di Indonesia.
4: Itulah, Sarifah aja sedih liatnya.
1: Iya, jangan sedih-sedih ya, ada Menanda nanti yang menghibur Sarifah selanjutnya ya.
4: Astagfirullah, iya dia Bang Fadi.
1: Itu tuh, itu orangnya baru masuk. Dia bawa tumbler, isi air. Kayaknya baru siap merokok tuh Bang Nanda di luar.
4: Waduh, dan nanti Sarifah sama Bang Nanda dulu ya. Berada Bang Fadil, sampai ketemu lagi.
1: Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Sarifah di Drain Rampak untuk di kesempatan malam hari ini ya. Dan juga ada Mak Tengo, Kak Ina di Langung, dan juga Sarifah di Drain Rampak. Tiga lagu pilihan telah kami siapkan, terus kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya tiga lagu telah kami hadirkan, salah satunya Hitam Putih Hutomo, Rati Purwasi, dan juga Gremis Mengundang dari Slam, dan juga Dorman Manik, Ingin Memeluk Dirimu. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan kembali terhubung bersama para pendengar kita. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum, selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Apa kabar Kak Ida malam hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah, kabar baik, limpadir.
0: Gimana? Alhamdulillah, ini agak sedikit kurang sehat malam hari ini Kak Ida, karena memang agak cuaca yang tidak mendukung ya.
1: Cepat tumbuh ya.
0: Amin, amin. Terima kasih Kak Ida doanya. Silakan Kak Ida malam hari ini mau request lagu apa ini?
1: Ada ujian di sana, limpadir.
0: Lagunya apa gimana nih Kak Ida kondisi?
1: Di Senubuk hujan.
0: Oh, Senubuk hujan ya Kak Ida, sama ya. Di Pasir Jambu juga hujan tadi.
1: Iya.
0: Baru saja turun hujan atau gimana nih Kak Ida?
1: Baru saja.
0: Oh, baru ya, baru turun hujan ya, berarti baru. Dikabulkan doa Fadil untuk hujan ya, dari Pasir Jambu di sana.
1: Berkah.
0: Insyaallah, insyaallah Kak Ida.
1: Panas kali.
0: Iya, karena memang dari beberapa hari terakhir memang cukup panas ya, suasana kita di Melabu sendiri. Kak Ida malam hari ini kira-kira mau request lagu apa nih?
1: Apa doanya aku tadi?
0: Mau Fadil pilihkan atau gimana nih Kak Ida?
1: Ya.
0: Boleh. Silakan salam-salamnya Kak Ida malam hari ini.
1: Salamnya buat Nanda sebelah, semoga tak terlalu.
0: Amin.
1: Saya ngomong sama Nanda.
0: Oh, udah ngobrol sama Nanda ya?
1: Ya, bahasa Aceh. Sama Nanda bahasa Aceh. Ngomong panjang
0: lebar ya?
1: Iya, sama Nanda. Ya, buat pendengar 01 ERI semua sehat selalu. Pokoknya semua lah.
0: Tanpa terkecuali ya.
1: Ya, buat Bumpadi semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Udara bersih.
0: Amin.
1: Amin. Hati-hati.
0: Iya, terima kasih Kak Ida.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ida di Senebo yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Kita akan menerima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Apa kabar abangku, sehatkah malam hari ini?
2: Alhamdulillah, masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Kopi-kopi amankah? Kopi-kopi?
2: Aman sekali.
0: Aman sekali ya. Gimana cuaca di kampung belakang Bang? Apa sudah lari hujannya dari Pasir Jambu ke kampung belakang nih?
2: Belum nyampe Bang Badi.
0: Belum nyampe ya. Insya Allah 10 menit lagi akan sampai Bang.
2: Ya, mungkin masih daerah Simpang 4 tuh.
0: Simpang 4 Rondeng ya. Ini lagi nongkrong Bang Odon malam hari ini.
2: Ya, lagi nongkrong-nongkrong nih.
0: Silakan malam hari ini mau request lagu apa nih Bang?
2: Salam terakhir ya.
0: Salam terakhir, kenapa harus salam
2: dari,
0: terakhir?
2: Dari Ikang Fauzi.
0: Ikang Fauzi ya. Silakan salam-salamnya. Jangan.
2: Salamnya buat Kaida, buat Bang Putra di Aceh Timur, buat Pak Kasiman di Pancer, Pak Suarjo, Bang Hai, Kaida, sahabat kita yang jauh di Arongan, di Nacaniago, buat Lena, Mirna, Ina, buat Bu Nini, buat Kak Endang, keluarga sehat semua, buat Bang Fadil, tetap semangat, mudah rezeki, panjang umur.
0: Amin.
2: Itu aja Bang Fadil.
0: Terima kasih Bang Odon atas doanya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Odon di kampung belakang ya, yang telah bergabung bersama kita. Kita akan menerima satu penelpon selanjutnya di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam. Selamat malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Senang kalau udah dengar suara kakakku malam hari ini yang udah gabung ya.
3: Alhamdulillah. Padahal kok pemecah rekor tadi dicuekin.
0: Enggak dicuekin.
3: Masih ngobrol terus. Ceritanya lewat.
0: Lewat tadi ya. K- karena memang dengan kondisi tubuh hari ini agak begitu drop, Kak.
3: Kalau semangat, insya Allah penyakitnya terbang.
0: Iya, karena posisinya hilang semangat, turun hujan tadi soalnya.
3: Alhamdulillah, kami belum hujan.
0: Belum
3: masih
0: hujan?
3: Masih aman-aman aja.
0: Masih aman-aman? Oh, bentar ya. Pak Fadil prediksi itu ada sekitar 7 atau 8 menit lagi nanti ke Roneng.
3: yang ada tadi Bang Bedi katanya panas kali ya.
0: Panas ya, tapi tadi pas setelah azan Isya. Iya, tadi setelah Isya langsung turun hujan lebat banget di pas di jam buka.
3: Oh, di sini enggak ada, masih aman nih.
0: Masih aman ya? Biasanya semoga lah sebentar lagi sampai nanti kayak hujannya kan
3: iya.
0: Memang gerah kali kan.
3: Semoga hujannya bawa berkah.
0: Amin, amin ya Allah, amin.
3: Yang sakit jadi sembuh.
0: Amin.
3: Yang enggak semangat jadi ayam adem.
0: Amin. Tadi kan? Karena tadi pas pulang dari Nagan rencana memang mau belok kiri tadi kan dari jalan terendam belok kiri, tapi karena posisi cuaca memang begitu lelah, ah ya udahlah luruslah.
3: Aduh, padahal memang benar tadi kalau belok kiri langsung ke Makam Pahlawan.
0: Iya,
3: kan?
0: Iya, karena memang udah bilang sama anggota tadi sama adik yang ikut sama Fadil, kita belok kiri apa lurus ya? Lurus aja Bang, karena kan Abang musiaran malam nanti. Ya udahlah. Lurus aja nanti kita
3: padahal
0: belok kiri.
3: Padahal enggak jauh kan?
0: Tapi nanti ke Endang insyaallah sekitar 2 minggu lagi ya nanti Fadil ke rumah.
3: Insyaallah. Tadi kok memang kok belok kemari pun ya, alhamdulillah ada rezeki. Tapi kalau nggak belok ya nggak apa-apa. Lain kali aja nanti rezekinya ada lain, insya Allah.
0: Insya Allah nanti ada dibawa oleh-oleh dari Fadil ya.
3: Sama Bang Pendi, insya Allah ya.
0: Iya, sekalian jumpa sama Bang Pendi ya, silaturahmi.
3: Iya.
0: Iya. Silakan malam hari ini Kak Endang mau request lagu apa nih?
3: Judulnya apa ya?
0: Ayo, ayo, ayo Kak Endang.
3: Jawablah rinduku.
0: Jawablah rinduku. Emang Bang Pendi kemana nih?
3: Gak ada lagu ini kan.
0: Anak ya, Ciska.
3: Iya benar. Aduh mantap kali Bang. Bung Fadil memang oke lah kalau bagian apa
0: tebak-tebak tuh ya.
3: Gak ini. Bukan tebak-tebak. Kalau untuk yang pegang ini apa namanya tuh?
0: Yang apa Kak Endang?
3: DJ ya. DJ ya.
0: DJ disc jockey.
3: Bisa dipakai nanti tuh. Di restoran apa di mana kek.
0: Aduh jangan deh Kak Endang. Ngurusin set.
3: Kali kan boleh kalau dikontrol apa salahnya?
0: Iya sih, ruwet juga judulnya nanti.
3: Enggak lah, kan bisa baca, kan gampang aja. Maksudnya Kak Endang menilai ini loh kecepatan jari-jarinya, cepat gitu ya.
0: Oh,
3: emang kau dah hafal apa pula enggak bisa. Lancar aja ya kan? Oke lah, jangan kelamaan nanti waktunya.
0: Jangan oke lah, salam-salam, salam-salamnya jangan lupa.
3: Salam-salam buat semua aja.
0: Oke,
3: yang udah
0: siap.
3: Nama
0: siap
3: yang tadi
0: kakakku, siap. Siap.
3: Ya,
0: iya.
3: Buatnya Bung Fadil, ya kalau sakit cepat sembuh.
0: Amin.
3: Memang hidup kita nih memang sakit itu cobaan juga.
0: Iya.
3: Ada hikmahnya juga. Insya Allah, kita ada sakit. Ada ampun dosanya dari
0: amin,
3: Allah.
0: Amin ya Allah. Amin ya Allah.
3: Makasih.
0: Terima kasih Kak Endang.
3: Selamat
0: iya, sama-sama Kak Endang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Endang di Rondeng ya di kesempatan malam hari ini di kloter kedua yang telah bergabung bersama kita. Tadinya ada Kak Ida di Senebu, Pangodon di Kampung Belakang, Kak Endang dan juga Bang Fendi di Rondeng di kesempatan malam hari ini. Ada 3 lagu pilihan yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam program Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu. Tetaplah bersama kami di program Masa Tua RRI Melabuh, kanal inspirasi.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program 1RR Melabuh Kanal Inspirasi dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita telah di penghujung acara di kesempatan malam hari ini ya, dan tentunya kita akan bergabung kembali bersama para pendengar kita yang telah terhubung di layanan telepon kami. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Bapak di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Luar biasa, di detik-detik terakhir ya.
1: Hah?
0: Detik-detik terakhir ya.
1: Itulah dia, harus dijaga ya.
0: Gimana di sana, udah sampai hujannya belum Bang Eka?
1: Belum sampai-sampai lagi nih.
0: Oh, lagi di

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Eka di Kampung Belakang ya, dengan hanya satu persinggahan dengan versi yang di cover malam hari ini. Dan juga kita akan menunggu satu penelpon selanjutnya nih, siapa yang hoki di malam hari ini ya. Ayo ayo, kita akan menunggu Fadil Letong ya sampai 10. Nah ini mau masuk nih ya. Ini kita angkat nih Bang Herman di KW16. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Ruang Rindu, Menteri Lewat
0: Aja. Iya, ini suaranya putus-putus nih. Dengan siapa, di mana?
1: Iya, Rongan.
0: Rahman.
1: Rongan Lambali.
0: Rongan Lambali ya?
1: Iya, iya.
0: Dengan siapa Fadil berbicara?
1: Kak Ani.
0: Iya, gimana cuaca di Arungan Lambali, Kak Ani, malam hari ini?
1: Barusan hujan.
0: Barusan hujan ya?
1: Iya, iya.
0: Barusan hujan, sama berarti di KW 16 ya. Sehat Kak Ani malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Silakan Kak Ani, mau request lagu apa nih di Ruang Rindu?
1: Iya.
0: Ayo. Lagu apa nih?
1: Lagu
0: ya. Atau mau Fadil yang pilihkan?
1: Anggur merah.
0: Putus-putus suaranya Kak Ani?
1: Oh ya, mendung nih, kilat-kilat.
0: Kilat-kilat ya?
1: Iya, iya.
0: Silakan Kak Ani anggur, lagunya.
1: Anggur merah dari Laila.
0: Anggur merah ya?
1: Iya, iya. Ada.
0: Bentar ya, anggur merah ya. Ini yang mau versi originalnya atau mau versi yang di cover? Mau versi original?
1: Iya,
0: iya. Iya, silakan ya. Salam-salamnya Kak Ani.
1: Salamnya original ya buat pokoknya semua aja lah.
0: Semua aja ya?
1: Iya, iya.
0: Terima kasih Kak Ani telah bersama kami di program Ruang Rindu. Assalamualaikum. Ada Kak Ani di Arungan Lambali dengan anggur merah ya malam hari ini. Anggur merah nih kalau nggak salah nih dari Maggie Z. Coba kita siapkan untuk Kak Ani di kesempatan malam hari ini. Di penghujung acara kita hanya satu persinggahan dan juga anggur merah ya. Tetaplah bersama kami di program 1 RR melabuhkan hal inspirasi.

0: 91 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di program 1 RR Melabuh, kanal inspirasi. Kami juga memohon satu dan lain hal untuk Kani di Arungan Labalik ya. Kebetulan rupanya Anggur Merah itu lagu dangdut. Nanti coba Fadil akan putarkan satu tembang kenangan lainnya di kesempatan malam hari ini. Nanti di tepat pukul 23 hingga menuju waktu istirahat ya Kani ya. Fadil akan siapkan satu tembang lagu, karena memang tadi pas didengerin lagunya rupanya lagu dangdut deh. Malah kepincet. Nah, apa-apa, nanti Kak Ani Fadil akan siapkan satu lagu pilihan lainnya. Dan juga di kesempatan malam hari ini kita akan hadirkan program lagu-lagu Nusantara di kesempatan malam hari ini, musik tradisional dan budaya. Hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti, sejumlah lagu-lagu seluruh sepenjuru tanah air telah Fadil siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita awali seperti biasanya dari Sumatera Utara dengan Sindang Gartulo.
0: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: sederetan lagu pop, kenangan, dangdut, serta lagu pilihan pendengar kami putarkan untuk Anda. Nyantel di udara hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh di frekuensi FM 97 MHz setiap Jumat malam pukul 22 sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ayo ikutan di program Nyantel di udara di nomor telepon 0811-6889-697. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Berasal dari bahasa Defiant yang mempunyai arti hempasan gelombang besar. Smog hadir di kehidupan masyarakat Simelu sejak tahun tsunami 1907. Bencana tsunami 2004, smog merupakan paradigma mitigasi yang terjadi 97 tahun silam di kawasan Kabupaten Simelu. Melalui syair tentang smog, telah disebarkan inspirasi untuk hidup akrab bersama bencana yang telah terbukti menyelamatkan banyak kehidupan. Apabila Anda berada di Aceh dan mendengar teriakan smog, smog, carilah tempat yang lebih tinggi, kenali ancamannya, kurangi resikonya melalui budaya smog dan kentongan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Ija taro sinalih padi, si ija pepe si gunca dua. Ba RRI Prosa, tanyo merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

0: RRI 3 dalam program Habagitanyo. Bek 2. Ni ikut Habagitanyo, tip-tip urau, poh tiblah lehepto, sampoan, poh sa lehu. Bak frekuensi kamu, sekurang 7 MHz. RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu RR Melabuhkan Hal Inspirasi. Tentunya di kesempatan malam hari ini, beberapa lagu-lagu musik tradisional dan budaya telah kami hadirkan di kesempatan malam hari ini. Baik dari Jawa Tengah, Provinsi Aceh, Padang, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, dan juga Kepulauan Riau telah kami hadirkan di kesempatan malam hari ini. Dan juga beberapa lagu-lagu pilihan lainnya dalam program musik tradisional dan budaya telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di program Satu RR Melabuhkan Hal Inspirasi.
1: Pro 1 RR Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RR Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Nah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
3: Gempa.
2: Iya, ini gempa.
3: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
3: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
4: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
5: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
6: Waalaikumsalam, cantik.
7: Kangen dengerin lagu Inul Daftisa. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Bu, Ibu.
5: Ya, ada apa, Pak?
4: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
5: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
4: Iya.
5: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
4: Ningsih mana, Ningsih?
5: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
4: Ningsih.
6: Dalam, Pak.
4: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
6: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
4: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
6: Ya ampun, Bapak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
4: 100 juta? Bisa nggak?
6: Kok banyak banget?

0: RRI Melabuh.
1: APBN yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi sedikit mungkin saya gambarkan, kalau di KPPN Melabuh, dana transfer daerah itu disalurkan dalam bentuk yang pertama dari dana alokasi umum, yang kedua dana alokasi jaktitik.
2: Sepertinya seperti itu Pak ya. Menyangkut dengan hal ini, kita mengevaluasi dana desa itu ada di tingkat yang pertama tingkat kecamatan. Setelah itu oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia, ada pendamping di desa, ditempatkan di desa masing-masing.
3: Ingin interaktif dengan narasumber, berbagi informasi tentang hal yang dibahas saat itu? Saatnya Anda bergabung dan dengar dalam ruang talk show yang kami hadirkan dalam program RRI Menyapa. RRI Menyapa hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Dan tonton juga di channel YouTube RRI Melabuh. RRI Menyapa, saatnya Anda bicara.

Atau ingin ngobrol tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyanyi pilihan Anda? Saatnya kami hadir dalam program Ruang Rindu, hadir setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz di RRI Prusatu Malabo. Ruang Rindu, dalam sebuah musik pilihan Anda.

0: David Gadis juga ya.
1: Apa itu?
0: Yang pertama kali menciptakan lagu.
2: Yang tadi yang bareng Mas Budi itu dia.
0: Pak Adi gimana Pak Adi? Oke, kalau lagu tadi yang pertama kali dibikin itu sebetulnya ada apa namanya ada.
3: Ingin bernostalgia dengan lagu-lagu kesukaan Anda dan berinteraksi dengan penyanyi ternama tanah air? Saatnya Anda dengar dan ikuti program Ruang Rindu berjaringan setiap hari Rabu pukul 21 hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Malabo di frekuensi 97 MHz. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar di mana pun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan program musik tradisional dan budaya. Sejumlah lagu-lagu penjuru ya tanah air telah kami hadirkan di kesempatan malam yang dingin malam hari ini. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini dalam penghujung acara kita, kita akan hadirkan program jazz musik. Sejumlah lagu-lagu era 2000-an telah Fadil siapkan untuk bisa menemani waktu istirahat Anda bersama kami di program 1 RR Melabuh Kanal Inspirasi. Kita awali dengan Ungu Demi Waktu.

0: ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memiliki.

Pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabu sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz. Edisi siaran hari ini Selasa 8 September 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Medina Nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu Aceh Barat, saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Melabuh, kembali mengudara edisi hari ini Rabu 9 September 2026, bekerja pada gelombang FM 97 MHz dari Jalan Abu Madinah, Pasir Jambu, KW16, Melabuh, Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, apa kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Senang dan bahagia, saya Jonel Satria menemani Anda hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saatnya kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan kemandang dan subuh akan berkumandang pada pukul 5 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Pendengar, nanti azan, kumandang azan subuh, kita dengarkan lagu-lagu religi untuk Anda. Ada Allahu, ya Allahu.

ibadah salat subuh untuk Anda dimanapun Anda berada. Di kesempatan pagi hari ini yang masih setia bersama kami Radio Republik Indonesia Malabo, dan jangan beda-beda frekuensi, tetap bersama Pro 1 RRI Malabo.

0: Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya, Kolonel Infanteri Widarto, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Supranggono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umah, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umah, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وصفقي دمائهم واعتقدت طائفة أخرى أن في إتلاف المال وإسرافه وتبذيره وتأملت في قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فاخترت التقوى واعتقدت أن القرآن حق صادق وَدَنُّهُمْ وَحِسْبَنُهُمْ كُلُّهَا بَطِلٌ سَائِلٌ. Itu kembali kita melanjutkan pelajaran atau faedah yang ketiga, di mana Hatim Al-Asam menyatakan bahwa ada 8 faedah. Kalau kita melihat pada hadis yang lalu, 8 faedah, 8 pelajaran yang memberikan, yang menjadi sumbangsih bagi kita kalau kita mau berpikir. Hari ini kita menuju kepada faedah yang keempat, di mana Al-Hatim menyatakan faedah yang keempat, bahwa aku melihat sebagian makhluk mereka berpikir dan meyakini bahwa kemuliaannya itu dan kemegahannya itu pada banyak teman, banyak saudara, banyak kaum, dan juga banyak teman-teman, banyak suku-suku. Dia berkenalan dengan banyak teman, berkenalan dengan banyak kabilah-kabilah, kalau bahasa agama banyak kelompok, banyak organisasi dia berteman, karena dia menyangka bahwa dengan banyak teman, banyak organisasi, banyak mitra kerja, mereka di situ akan mendapatkan kemuliaan, mereka akan mendapatkan kemegahan, akan dipuji. Sehingga manusia yang punya mental tersebut itu, dia berlomba mencari mitra kerja, mencari memperbanyak kawan-kawan, memperbanyak follower-follower kepadanya, apapun dia laksanakan. Dan melihat misalnya di media sosial, dia membuat status, kadang-kadang statusnya terasa bagi kita aneh. Di TikTok, Masya Allah, kita melihat pandangan-pandangan yang disajikan oleh mereka itu, kadang-kadang kita malu melihatnya, sangat tidak sesuai, jangankan dengan agama kita, dengan kearifan lokal kita kadang memang tidak sesuai, apalagi kalau kita melihat dengan syariat kita, jauh. Tetapi mereka kok berani, mereka kok mau demikian itu. Karena inilah sebagaimana Al-Hatim menyatakan, agar banyak yang suka kepadanya, banyak yang memberikan komentar kepada statusnya dan lain sebagainya, sehingga nanti dia akan terkenal, menjadi tokoh, menjadi viral. Nah, terakhir faktara bihim, mereka itu tertipu. Kapan nih faktara bihim?

0: minimal nanti pada saat dia sakratul maut. Nanti pada saat sakratul maut, ternyata semua orang yang melek statusnya, semua yang memberikan suka kepadanya, semua mereka yang berteman dengannya hilang, tidak ada. Di saat sakratul maut tidak ada yang menemani, sehingga mereka merasa bahwa inilah saat-saat pada mereka membutuhkan teman, tetapi mereka tidak ada teman. Waza'ama akharun, sebagian lagi ada manusia yang punya prinsip bahwa kemegahan itu akan didapatkan fi kasratil amwal, pada banyak harta, wal aulad, dan pada banyak anak. Banyak harta akan membuat seseorang itu menjadi terkenal, menjadi selebritis, menjadi tokoh, menjadi viral. Ini sehingga dia apapun akan digunakan caranya, apapun akan ditempuh demi mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Sehingga pada saat itu dia cinta kepada harta, tidak peduli lagi halal dan haram. Memang konsepnya hubbuka li syai'in tu'ammi wa tusammi, cinta kamu kepada sesuatu itu dapat membutakan kamu dan mentulikan kamu. Gelengen buta. Bila kita sudah cinta kepada sesuatu, cinta apalagi cinta kepada harta, apakah dia sabu-sabu mencuri, dia dalam berbisnis menipu orang lain, berbohong kepada orang lain demi bisnisnya tercapai, bisnisnya untung, dagangannya untung. Dia tidak peduli bahwa masyarakat terzalimi, pembeli terzalimi. Sehingga kita ada mendengar, kadang-kadang kita beli 1 kilo tetapi tidak sampai 1 kilo. Bila kita timbang kembali sampai di rumah, dan macam-macam cara ditempuh demi dia meraih harta yang banyak, meraih keuntungan yang banyak, demi mencari popularitas dia di dalam dunia. Dan banyak anak, dia berusaha juga untuk memperbanyak anak, apapun dilakukan. Dia punya mindset bahwa dengan banyak harta, dengan banyak anak, dia akan mendapatkan kemegahan. Fawtakharu, berbangga mereka dengannya, berbangga, sombong. Ini melanjutkan kepada sombong. Kemarin-kemarin kita sudah menjelaskan, orang yang sombong itu tidak ada izin hidup di dalam dunia. Jangankan izin berjalan, wala tamshi fil ardi maraha dalam Al-Quran. Jangan kamu berjalan di atas bumi yang kamu itu sombong. Sombong, ardi sombong, dia membesarkan dirinya, menganggap orang lain kecil, takabur. Bahkan dengan Allah sekalipun dia cuek saja, tidak perlu di dengan Allah. Makanya orang yang sombong itu tidak bisa beribadah kepada Allah, Karena syarat kita beribadah kepada Allah bahwa kita menganggap Allah itu besar. Dan tidak mungkin kita membesarkan Allah kalau kita membesarkan diri kita. Kita akan bisa memperbesarkan Allah, menganggap Allah itu besar, bila kita mau menganggap diri kita ini kecil. Wajib kita menganggap bahwa diri kita kecil, sehingga baru nampak dalam jiwa kita bahwa Allah itu besar. Kalau kita tidak sanggup, belum sanggup menganggap diri kita kecil, maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa membesarkan Allah. Kalau kita tidak belum bisa membesarkan Allah, maka ibadah yang kita lakukan itu tidak ada. Adanya sama dengan tidak ada. Dan menganggap diri kita kecil, inilah makna daripada tawadhu. Tawadhu, apa makna tawadhu? Itulah merendahkan diri, menganggap diri kita kecil, dan yang besar hanya Allah. Wahasaba ba'dhum, dan sebagian lagi menganggap ada kelompok, komunitas daripada manusia itu, bahwa kemegahan ataupun kesuksesan akan diraih pada saat kondisi kita bisa fi ghasbi amwalin nas, pada merampas barang harta manusia. Merampas harta manusia, makanya ada di antara kita yang menjadi begal, tim begal. Mudah-mudahan di Aceh bena begal. Ada yang perampok, ada yang pencuri. Dia menganggap kalau kita menjadi pencuri akan ditakuti oleh manusia. Kalau kita menjadi begal, preman kampung, yang preman kampung, kayak Bang Joni, dia itu akan hebat. Kita mengambil harta orang, kita mengambil punya orang, terserah bagaimana. Ini akan dianggap kita hebat, dianggap kita hayu, sehingga kita menjadi viral. Juga wadulmihim, bahkan mendalimi mereka, mendalimi manusia, menganiaya manusia. Oh, yang daya ini orang tertampali kok. Kita mendalimi manusia di mana-mana, bahkan wasawki dimaihim, membunuh mereka, membunuh, jadi pembunuh kita. Ada yang demikian, apalagi masa-masa dahulu banyak. Walaupun dengan seiring masa berjalan, mungkin dalam teknologi akan membuat ruang sempit kepada mereka-mereka yang berbuat zalim. Apalagi sekarang ada CCTV ya, itu minimal bisa membuat, menjadikan ruang sempit, sempit ruang kepada mereka untuk berbuat maksiat. Kalau dulu memang ya tidak bisa kita ungkapkan banyak maksiat-maksiat yang terjadi sebagaimana disampaikan oleh hakim ini. Kenapa? Karena memang manusia itu secara umum ingin populer, mencari popularitas, menjadi kemegahan. Dan kemegahan itu ya tergantung komunitas dalam berpikir, tergantung bagaimana dia membentuk pikirannya. Ada yang tadi mengumpulkan harta, mencari jabatan, mencari banyak relasi-relasi dalam kehidupan, mencari organisasi, bergabung dengan beberapa organisasi, dianggap bahwa itu menjadi dia populer, menjadi selebritis, macam-macam. Ini semua dituntut oleh nafsu, Al-Hatim. Maka Al-Hatim dalam melihat semua itu, melihat perkembangan masa, peradaban kehidupan yang demikian itu, bermacam-macam komunitas manusia, berbeda komunitas, berbeda cara berpikir dalam mencari kehidupan. Apa sebenarnya kehidupan yang Allah berikan kepada kita? Maka dia berpikir, oh ada lagi, bahkan sebagian kelompok yang lain, mereka menganggap ketenaran mereka fi itlafil mal, pada menghilangkan harta, bermegah-megah dengan harta, meroyal dalam memakai harta. Misalnya kan ada contoh, ada orang mengajak kita minum kopi. Kadang-kadang minum kopi ya biasa, misalnya espresso atau apa, ini entah mengajak kita ke Medan, minum kopi ke Medan. Padahal di Aceh banyak kopi. Minum kopi ke Medan, belanja ke Medan. Kalau di Banda Aceh mungkin bisa menghabiskan uang 5 juta, tapi Medan kadang 10 juta, tetapi dia kepingin. Mengapa? Inilah untuk mencari popularitas. Ada mengajak kawan-kawan yang banyak, bukan tidak boleh, tetapi sudah kelewatan, sudah over nih. Nah, mubazir. Malah kalau orang yang mubazir itu dicela dalam hadis. Orang membuang, terlalu berfoya-foya pada harta yang dimiliki. Nah, orang mubazir, membuang harta, memakai harta pada tempat yang tidak layak. Misalnya layak kita memakai baju yang 1 juta, tapi dia 2 juta. Layak kita minum sehari berapa gelas kopi, lalu dia minum lebih. Orang mubazir, al-mubaziru ikhwanu syayatin. Orang yang mubazir itu saudaranya syaitan, kata Rasulullah. Saudaranya syaitan. Jadi bersekutu dengan syaitan. Itu orang yang mubazir. Nah, maka terhadap semua itu yang dilihat oleh Al-Hatim, beliau menyatakan wa ta'ammaltu fi qawlihi ta'ala. Saya berpikir dalam ayat Al-Qur'an yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Apa ayat itu? Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa yang mulia di antara kamu itu adalah orang yang bertakwa. Atqakum. Ini orang yang mulia. Ini orang yang menjadi selebritis dalam pandangan Allah. Orang yang paling mulia, yang paling megah, yang populer di langit dan di bumi adalah at-taqakum, yang bertakwa. Bukan yang banyak harta, bukan yang banyak relasi, bukan yang punya banyak teman, bukan orang yang banyak organisasi, bukan orang yang banyak harta, bukan orang yang berani membunuh orang lain, bukan orang yang berani mengambil harta orang lain. Bukan itu, bukan orang yang pandai menipu orang lain, bukan. Bukan orang yang memakai mobil mewah, bukan orang yang punya banyak ilmu, bukan orang yang banyak punya baju baru, tidak. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, ini kata Allah. Kemegahan yang hakiki. Hah? ketinggian yang hakiki di sisi Allah adalah manusia-manusia yang bertakwa, yang al-kafu an jam'il mahdurat ila tarkil syubhat, yang menahan dirinya daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mengumpulkan harta yang banyak, membunuh manusia, merampas harta manusia dengan sifat keegoan yang ada pada kita itu, kita menahan diri kita, menahan, menjaga diri kita daripada jatuh ke tempat yang demikian. Nah, ini takwa. Dan dia menjauhkan diri daripada syubhat. Menjauhkan diri daripada syubhat. Dia berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah taala. Nah. Jadi apapun yang dilakukan oleh mereka itu adalah berorientasi kepada syariat. Pada syariat. Bagaimana dalam pandangan agama? Itu yang dia lakukan. Makanya kalau kita membuat definisi daripada takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Ini sering kita mendengar daripada guru-guru kita. Imtisalu awamirillah, menjunjung tinggi perintah Allah. Artinya taat dan patuh, ingkian, tunduk kita kepada Allah. Perintah Allah itu ada dua. Makanya dalam definisi taat itu fi'lul ma'murati walau kanat mandubatan, mengerjakan segala perintah Allah walau itu sunat. Sekalipun itu sunat, kalau kita hanya mengerjakan perintah Allah yang wajib, tidak mengerjakan yang sunat, itu belum masuk dalam kategori takwa. Hanya wajib dan budur yang sunat hana. Misalnya kalau dalam makan, berapa sunat makan? Perkara-perkara sunat yang ada pada saat kita makan, ada pramakan, ada sedang makan, ada pasca makan. Bagaimana juga dalam salat, yang wajib ya rukun salat, yang sunat misalnya pada takbiratul ihram, berapa hal, berapa perkara sunat dalam kita melakukan takbiratul ihram, berapa perkara sunat dalam kita melakukan rukun, i'tidal dan lain sebagainya. Kalau itu belum kita kerjakan, kita belum masuk dalam orang takwa, belum masuk dalam orang yang dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia adalah yang bertakwa. Orang yang bertakwa mengerjakan segala perintah sekalipun itu sunat. Nah, ini misalnya ditanya, salat ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib ya kita tahu, khamsu salawatin katabahunallahu. Kalau salat wajib 5, berapa salat yang sunat? Coba kita tulis berapa sunat duha, tahajud, berapa keluar sampai 10 atau berapa, lalu berapa yang sudah kita kerjakan. Kemudian puasa, puasa wajib sunat. Hah? Puasa wajib ya puasa Ramadan, puasa nazar ataupun kafarah. Puasa sunat berapa, berapa yang sudah kita kerjakan. Hah? Itu kita hitung, dan juga yang lain-lain. Kemudian dalam berpuasa itu apa-apa yang disunatkan. dalam kita melakukan salat, dalam wudu, dalam ini, dalam itu, dalam kita berbisnis, dan menjadi seorang pedagang. Apa yang perlu kita buat? Apa-apa yang disunatkan dalam kita berdagang? Sebagai pembeli apa? Sebagai penjual apa? Ini yang harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai yang kita lakukan itu masuk dalam kategori yang dilarang oleh Allah. Karena dalam bertakwa itu bukan hanya menjunjung tinggi perintah Allah, melaksanakan segala perintah Allah, juga wajah cinabu nawahihi, menjauhkan daripada segala larangan Allah, menjauhkan diri kita daripada yang dilarang oleh Allah. Yang dilarang oleh Allah ada dua, watarkul manhiyati walau kanat kirahatan. Tarkul manhiyat, meninggalkan yang dilarang, meninggalkan yang dilarang walau kanan kirahatan, sekalipun itu dimakruhkan. Kita kadang-kadang meninggalkan yang dilarang itu ya hanya yang haram, tidak tahu kita banyak yang makruh, sehingga itu kita lakukan. Misalnya ini juga sering kita sampaikan, yaitu dalam makan, minum, mana makruh? Berbicara sedang makan, berbicara sedang wudu, minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri, makan dan minum sambil berdiri, masya Allah, banyak sekali makruh yang kita laksanakan tiap hari. Walaupun kita tidak sadar, bukan tidak sadar, tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, karena sudah terbiasa, ya begitu, sehingga tanpa sadar kita memang sedang melakukan yang makruh. Makanya biasakanlah yang baik. Ya. Kita membiasakan hal-hal yang baik di dalam hidup kita, bukan membiasakan hal-hal yang tidak baik. Sehingga anak-anak kita nanti melihat inilah dakwah bil hal dalam keluarga kita. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal, berdakwah secara tingkah laku, secara perbuatan itu lebih baik daripada kita berdakwah pakai mulut, pakai lisan. Untuk kita memberikan pelajaran agar anak-anak kita jangan makan dan minum sambil berdiri, usahakan kita makan dan minum jangan pernah sedang berdiri. Sehingga anak-anak melihat, oh, orang tua kita makan minum sambil duduk, membaca bismillah dan lain sebagainya. Nah, jadi anak-anak akan melihat hal kita, inilah dakwah yang paling baik. Maka dengan kita melihat, memperhatikan segala hal-hal mana yang perintah Allah Ta'ala, baik wajib dan sunat, mana larangan Allah Ta'ala, mana yang haram, mana yang makruh, sehingga kita bisa tampil sebagaimana kata Allah yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa popularitas kita di hadapan Allah, kebanggaan kita di hadapan Allah adalah dengan bertakwa, bukan dengan banyak ilmu, bukan dengan banyak umat, banyak masa, banyak harta, punya jabatan, punya relasi, bukan demikian. Semoga kita bisa melaksanakan, mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh Hatim Al-Asam kepada kita melalui faedah yang keempat ini. Insyaallah besok kita sambung dengan faedah yang kelima, sehingga nanti selesai pada faedah yang kedelapan. Demikian pelajaran kita pada hari ini, semua bermanfaat hendaknya dan diberikan berkah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

Pendengar, kita akan mengikuti Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Melabuh dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu. Selamat mengikuti berita-berita hasil liputan tim reporter RRI Melabuh.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Berita.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Melabu telah menghimpun sejumlah informasi, di antaranya FLS3N Aceh Barat, Tari Kreasi jadi ajang siswa untuk berkreasi. Realisasi DOK Aceh Barat ditarget tembus 61% tahun ini.
1: SD dan SMP Kabupaten Aceh Barat memasuki hari kedua.
2: Fisik dan keuangan, berbagai sumber dana, kemarin TKD, hari DOKA, besok kita akan membahas DAK, BKK, dan Migas. Sehingga ini terus.
3: Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya menggelar kegiatan Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tahun 2026 yang berlangsung dari tanggal 7 hingga 9 September 2026. Kegiatan tersebut dipusatkan di kantor Aula Kemenag Kabupaten Nagan Raya.
4: Pemerintah Kota Subulus Salam resmi menerima kunjungan kerja Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI perwakilan Provinsi Aceh. Pertemuan yang dikemas dalam bentuk entry meeting tersebut berlangsung di ruang rapat Sekretariat Daerah Kota Subulus Salam.

0: Inilah berita selengkapnya bersama saya John Heru Satria. Pelaksanaan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FL3N Kabupaten Aceh Barat Cabang Tari Kreasi Jenjang SD dan SMP digelar di Aula Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N jenjang SD dan SMP Kabupaten Aceh Barat memasuki hari kedua pada Selasa 8 September 2026. Cabang Tari Kreasi digelar di Aula Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat yang mana diikuti oleh 14 peserta di tingkat SD dan 6 peserta di tingkat SMP. Yang mana penampilan tersebut menjadi bagian dari rangkaian perlombaan seni yang memberikan ruang bagi siswa untuk menunjukkan kreativitas dan kemampuan mereka dalam mengembangkan karya. Juri Tari Kreasi tingkat SMP, Agung mengatakan seluruh peserta telah memberikan penampilan yang luar biasa, yang mana penilaian dilakukan terhadap 6 peserta tingkat SMP yang berasal dari sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Aceh Barat.
2: Alhamdulillah sudah selesai dan semuanya memberikan penampilan yang luar biasa. Untuk pengumuman sendiri kita nanti serahkan ke panitia pelaksana.
1: Ia juga menjelaskan ketentuan dalam perlombaan secara umum tetap mengacu pada aturan yang telah ditetapkan, namun tema yang diangkat dalam tari kreasi dapat berubah setiap tahunnya, yang mana pada pelaksanaan tahun ini peserta menampilkan karya dengan tema Pesta Rakyat. Menurutnya perubahan tema setiap tahun menjadi salah satu bagian yang mendorong peserta untuk terus mengembangkan kreativitas dalam mempersiapkan karya. Dari sisi peserta, salah satu peserta FLS3N dari SMP Negeri 7 Kawai 16 mengatakan persiapan untuk mengikuti lomba dilakukan selama kurang lebih 1 minggu. Waktu tersebut digunakan untuk mempersiapkan penampilan peserta tim sebelum tampil di hadapan dewan juri.
3: Harapannya semoga bisa juara di sini, bisa lebih berkembang lagi, pokoknya bisa menampilkan yang terbaik untuk kedepannya.
1: FLS3N jenjang SD dan SMP Kabupaten Aceh Barat berlangsung selama 4 hari, mulai dari tanggal 7 hingga 10 September 2026, yang mana pada tanggal 7 September digelar pantonim tingkat SD dan ansabel campuran 3 alat musik tingkat SMP. Hari kedua 8 September diisi tari kreasi SD dan SMP, dan selanjutnya 9 September digelar mendongeng SD dan kreativitas musik tradisional SMP, kemudian 10 September ditutup dengan lomba menyanyi solo SD dan tingkat SMP. Reporter RRI Melabuh Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Aceh Barat menargetkan realisasi dana otonomi khusus Aceh DOK 2026 meningkat menjadi 61%. Target tersebut didorong melalui identifikasi potensi penarikan anggaran pada 15 satuan kerja perangkat kabupaten SKPK yang menangani sekitar 204 paket kegiatan. Berikut laporan selengkapnya.
4: Aceh Barat menargetkan realisasi dana otonomi khusus Aceh atau DOKA 2026 meningkat menjadi 61%. Target tersebut didorong melalui identifikasi potensi penarikan anggaran pada 15 satuan kerja perangkat kabupaten atau SKPK yang menangani sekitar 204 paket kegiatan. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh Barat Dr. Kurdi usai kegiatan pra-rapim di Aula Dinas PUPR Aceh Barat Selasa pagi. Ia mengatakan realisasi DOKA saat ini berada pada posisi 57,16% dan masih terdapat peluang untuk meningkatkan penyerapan anggaran.
5: Sampai hari ini realisasi kita di posisi 57,16%. Hasil des tadi ternyata kita bisa meningkat 61%, ada 4%. Kita tadi melihat potensi-potensi penarikan di 15 SKPK, yang 8 SKPK itu masih di posisi merah di bawah 30%.
4: Kurdi menjelaskan dari 15 SKPK pengguna DOKA, sebanyak 8 SKPK masih berada pada posisi merah dengan realisasi di bawah 30%. Pemerintah daerah masih memiliki waktu sekitar 3 bulan untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan baik dari sisi fisik maupun keuangan. Ia menyebutkan total pagu DOKA Aceh Barat pada 2026 mencapai sekitar 39 miliar dengan jumlah anggaran anggaran masih tersedia pada beberapa SKPK. Pemerintah daerah telah mengidentifikasi kegiatan yang berpotensi mempercepat realisasi untuk mendorong penyerapan anggaran sebelum berakhirnya tahun anggaran. Kurdi optimis target 61% dapat dicapai setelah berbagai kendala dalam pelaksanaan kegiatan berhasil diidentifikasi. Ia meminta pimpinan dan jajaran SKPK memperkuat koordinasi serta segera melaporkan kendala teknis maupun persoalan yang membutuhkan kebijakan pimpinan agar percepatan realisasi dapat dilakukan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita selanjutnya. Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya menggelar Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tahun 2026 yang diikuti berbagai perwakilan siswa-siswi terbaik dari berbagai jenjang madrasah dalam kabupaten setempat. Berikut laporan selengkapnya.
7: Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya menggelar kegiatan Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tahun 2026 yang berlangsung dari tanggal 7 hingga 9 September 2026. Kegiatan tersebut dipusatkan di kantor Aula Kemenag Kabupaten Nagan Raya yang diikuti oleh 200 siswa terbaik dari berbagai jenjang tingkat madrasah. Adapun rincian peserta yang berasal dari Madrasah Aliyah atau MA sebanyak 47 siswa, Madrasah Tsanawiyah atau MTS sebanyak 53 orang siswa, serta Madrasah Ibtidayah atau MI sebanyak 100 orang siswa. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya, Salman Al-Farisi mengatakan bahwa pelaksanaan OMI bertujuan untuk mengembangkan potensi bakat dan minat siswa madrasah itu. Sebab OMI merupakan menjadi wadah untuk menumbuhkan semangat kompetisi yang sehat sekaligus meningkatkan prestasi peserta didik di lingkungan madrasah. Ia juga berharap agar kegiatan tersebut dapat melahirkan generasi madrasah yang unggul, berdaya saing, serta mampu mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Berita terakhir. Panitia Pil Kampung Sung Sebulus Salam terima 3 aduan dugaan pelanggaran di 3 desa. Verifikasi dan rapat tim kota segera digelar. Berikut laporan selengkapnya.
8: Salam resmi menerima kunjungan kerja tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI perwakilan Provinsi Aceh. Pertemuan yang dikemas dalam bentuk entry meeting tersebut berlangsung di ruang rapat Sekretariat Daerah Kota Sebulus Salam. Kegiatan itu menjadi penanda dimulainya proses pemeriksaan pendahuluan oleh BPK terhadap tata kelola dan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Wali Kota Sebulus Salam Muhammad Rashid Bansi menyampaikan komitmen penuh pemerintah Kota Sebulus Salam untuk tetap bersikap kooperatif sepanjang proses pemeriksaan berlangsung. Selain keterbukaan data pimpinan SKPK,

0: Pendengar dan pemirsa, sekian warta berita edisi hari ini Rabu 9 September 2026. Saya John Nehru Satria, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabu Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pendengar Anda bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami panjaluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasti Jambu. Selamat pagi untuk Anda, apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga saya sehat walafiat dan cuaca di luar sangat cerah untuk berbagai kegiatan Anda bisa terlaksanakan dengan baik di pagi hari ini. Dan nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti berita sentral dari Jakarta dari Pro 3. Dan saat ini masih dalam suasana musik-musik pop Indonesia untuk Anda.

Pendengar, kembali kita ikuti program-program di pagi hari ini. Dan Anda terus bersama kami, tidak memindah frekuensi di 97 FM. Dan kami sapa Anda mulai dari Dapak Tuan, apa kabar di pagi hari ini. Lanjut di Nagan Raya, di Abdia, di Sinabang, di Calang, Aceh Jaya, dan sekitarnya. Kemudian di Aceh Barat. Semua selamat pagi untuk Anda. Selamat beraktivitas. Dan bagi Anda yang menuju ke tempat kerja, ya berhati-hati di jalan. Semoga sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Satu album follow Kau, Guinness Fit Novia, untuk Anda.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan di SOS MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.
1: Pendengar, saatnya kita bergabung bersama Pro3 Jakarta guna mengikuti berita sentral dari Jakarta. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
0: Interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.
2: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
4: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
2: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari Produk Domestik Bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
3: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
5: Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
6: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
5: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
3: Dan pemerintah yang saya pimpin Desember 31, 2022.
7: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan